Mengapa kita harus menyayangi bumi? Bumi adalah planet berwarna biru yang menjadi tempat tinggal kita. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun hidup di bumi. Bumi menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Karena itulah kita harus menjaga dan menyayangi bumi. Menjaga dan menyayangi bumi bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Nah, 4 cara ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menanam tanaman. Langkah sederhana pertama adalah menanam tanaman di pekarangan rumah. Tidak harus punya tanah yang luas. Kalau tidak ada lahannya, kita bisa menanam tanaman di dalam pot. Tanaman yang kita tanam bisa membuat udara jadi lebih sejuk karena menghasilkan banyak oksigen. Tanaman dan pepohonan ini juga dapat menyerap karbon dioksida, seperti gas yang berasal dari asap pabrik, knalpot kendaraan, dan pembakaran sampah. 2. Menghemat air. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah menghemat air. Tahukah teman-teman, 97% air yang ada di bumi adalah air asin. Sementara hanya ada 1% air bersih yang bisa kita konsumsi. Mematikan air keran saat menggosok gigi salah satu langkah menghemat air loh. 3. Tidak menggunakan sedotan plastik. Lalu langkah ketiga adalah tidak menggunakan sedotan plastik ketika memesan minuman di restoran atau toko minuman. Kalau kita ingin memakai sedotan, pilihlah sedotan yang bisa dipakai berulang kali. Kita bisa menggunakan sedotan yang terbuat dari bambu atau aluminium. 4. Mengurangi sampah plastik. Langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik supaya sampah plastik juga berkurang. Tahukah teman-teman, ternyata 80% sampah yang kita temukan di lautan adalah sampah plastik loh. Yuk, mulai sekarang kita belajar mengurangi penggunaan plastik. Kita bisa membawa tempat minum dan tempat bekal sendiri saat ingin membeli makanan. Nah, dengan melakukan 4 hal sederhana itu, artinya kita sudah ikut menjaga dan menyayangi bumi.

0: Hari ini panas sekali, jadi haus terus.
1: Semoga ideku berhasil ya.
0: Biar air minumannya cepat dingin.
1: Cika, tunggu ya. Airnya belum dingin. Ya ampun, aku lupa gelas kita masih ada di kulkas. Tidak, kenapa minumannya jadi begini?
2: Kenapa, Dira?
0: Ya, airnya udah mengeras dan jadi es batu, Cika.
2: Ya, berarti nggak bisa diminum dong kalau airnya udah jadi padat.
0: Kenapa, Cika?
2: Aku penasaran airnya kemana ya?
0: Oh, itu. Kalau menurut teman-teman, airnya kemana? Airnya berubah menjadi wujud lain atau airnya ditukar dengan es? Ayo kita temukan jawabannya. Aha, aku ingat sesuatu. Jadi, kata Mace, air yang dimasukkan ke kulkas bisa jadi es karena diletakkan di bagian pendingin. Airnya bisa berubah jadi es batu karena diletakkan di tempat yang memiliki suhu lebih rendah dalam waktu yang cukup lama.
2: Kok bisa ya?
0: Kamu ingat gak bentuk air minum ini sebelum dimasukin ke dalam kulkas?
2: Iya, ingat. Bentuknya cair kan?
0: Iya, sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, bentuk airnya adalah benda cair. Lalu setelah kita masukkan ke dalam kulkas, bentuknya berubah menjadi benda padat. Makanya kalau aku balik gelasnya, airnya nggak akan tumpah. Karena air yang tadinya cair berubah jadi es batu yang padat.
2: Oh, jadi bendanya sama tapi bentuknya berubah ya? Dari benda cair menjadi benda padat.
0: Iya, Cika. Tadi kenapa airnya bisa menjadi benda padat?
2: Airnya berubah menjadi benda padat karena diletakkan di tempat yang suhunya dingin, Dira.
0: Iya, jangan lupa. Itu namanya membeku. Coba kamu hafalkan kata membeku.
2: Hah? Aku?
0: Iya, ayo cepat. Pasti kamu bisa.
2: Oh, iya, Dira. Membeku. Membeku. Membeku.
0: Wah, hebat, Cika. Kamu sudah bisa melafalkan kata membeku.
2: Berarti membeku itu perubahan wujud dari cair menjadi padat ya?
0: Iya, membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, air berubah menjadi es batu.
2: Selain air, benda apa lagi yang bisa membeku?
0: Ada, tapi sebentar. Aku dapat pesan dari Mace. Ternyata Mace udah siapin puding untuk kita. Aku ambil dulu ya.
2: Wah, pudingnya terlihat enak.
0: Ini Mace yang buat loh.
2: Wah, Mace kamu hebat.
0: Buatnya gampang kok. Aku kan sering lihat Mace membuat puding ini.
2: Gimana caranya?
0: Tunggu, aku ingat-ingat dulu. Oh iya, aku ingat. Puding ini saat dimasak memiliki wujud cair juga loh. Tapi setelah puding didinginkan di dalam kulkas, cairan puding berubah menjadi padat.
2: Wah, berarti puding ini juga salah satu contoh membeku ya?
0: Iya, benar. Tunggu, masih ada lagi loh. Coba kamu ambil es krim di dalam kulkas deh. Sudah membeku belum ya?
2: Ini Dira, es krimnya sudah membeku di dalam cetakannya.
0: Wah, es krimnya sudah jadi. Kayak es krim yang ada di toko ya.
2: Iya, terlihat enak.
0: Awalnya aku kira Mace menuangkan sirup ke cetakannya lalu dimasukin ke kulkas biar dingin. Ternyata Mace mau membekukannya biar seperti es krim yang beli di toko.
2: Oh, ternyata sirup dapat membeku juga kalau didiamkan di tempat yang suhunya rendah ya.
0: Benar sekali, semua benda cair bisa membeku kalau diletakkan di suhu yang rendah atau dingin. Air, puding yang masih cair, dan sirup juga awalnya benda cair. Lalu berubah menjadi padat. Misalnya air yang menjadi es batu, sirup yang menjadi es krim, dan proses pembuatan puding.
2: Berarti intinya proses membeku membutuhkan suhu yang lebih rendah.
0: Iya, benar. Jadi membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contoh benda yang dapat membeku adalah benda cair seperti air, bahan pembuat puding, dan sirup. Lalu setelah diletakkan di suhu yang dingin, wujudnya berubah menjadi padat.
2: Air menjadi es batu, sirup menjadi es krim, cairan puding menjadi puding yang kenyal.
0: Teman-teman, apa lagi ya yang membeku? Coba kasih tahu dong.
2: Membeku itu...
0: Kamu ngapain, Cika?
2: Aku lagi coba mengingat informasi yang sudah kita pelajari. Jadi nanti kalau Bu Nana nanya di kelas, aku bisa jawab. Hehehe.
0: Kita tulis lagi informasi perubahan wujud membeku yuk.
2: Tapi kan tugas dari Bu Nana sudah beres.
0: Menulis kan nggak harus kalau ada tugas aja.
2: Oh iya ya.
0: Pertama, aku harus tulis apa ya?
2: Apa ya?
0: Tadi kan kita belajar, kalau membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Berarti bisa aku tulis, membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Apa lagi, Cika?
2: Apa ya? Tadi kan... Air yang dimasukkan ke dalam kulkas berubah menjadi es batu. Berarti air dapat membeku menjadi es batu. Bisa nggak?
0: Bisa. Oke, aku tulis ya. Air dapat membeku menjadi es batu. Apalagi ya? Oh iya, puding buatan Mace dari cair berubah menjadi padat. Berarti bisa aku tulis... Puding dapat membeku saat didinginkan.
2: Kalau begitu sirup juga. Tadi kan kita lihat sirup jadi padat setelah dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi seperti es krim yang di toko-toko.
0: Oh iya, benar. Berarti aku tulis apa, Cika?
2: Sirup dapat membeku saat didinginkan.
0: Oke, sirup dapat membeku saat didinginkan. Yeay, sudah beres. Bentar, aku cek dulu. Apa kalimat dan tanda bacanya sudah tepat?
2: Kayaknya udah benar deh.
0: Yeay, teman-teman, sepertinya kita sudah menemukan jawabannya ya. Saat air dimasukkan ke dalam kulkas lemari es, air sudah berubah menjadi es batu. Kemana ya airnya? Betul, airnya jadi es batu. Berarti airnya berubah menjadi wujud lain.
2: Yeay, kita berhasil menulis hasil pengamatan benda-benda yang dapat berubah wujud dari cair menjadi padat.
0: Iya, contoh benda yang dapat membeku adalah air menjadi es batu, cairan puding menjadi puding kenyal, dan air sirup menjadi es krim.
2: Teman-teman, ayo kita cek lagi informasinya.
0: Kita sudah mengetahui perubahan wujud benda dari cair menjadi padat, yang disebut membeku.
2: Kita juga sudah menuliskan hasil pengamatannya dengan tepat.
0: Apalagi ya contoh perubahan wujud benda dari cair ke padat? Wah, minuman kita sudah nggak membeku lagi, Cika.
2: Oh iya ya.
0: Yeay, bisa diminum lagi deh. Nih, Cika. Ya ampun, maaf ya, Cika.
2: Nggak apa-apa kok, Dira.
0: Aduh, tapi baju kamu basah. Kamu ganti aja dulu pakai baju aku ya. Baju kamu dijemur di luar.
2: Iya, boleh, Dira.
0: Ayo,

0: 89.1 FM cerdas informatif dan solutif. Sudah jam 7 lewat 17 menit untuk pagi hari ini. Dan pagi ini saya tidak sendiri, Abi tidak sendiri, sudah ada Kakak Pati.
1: Halo.
0: Selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi, Abi.
0: Oke, sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sapa dulu dong sahabat Muntatuli, ada ke sahabat Muntatuli yang ada di rumah, sok sama Kakak Pati.
1: Halo sahabat Muntatuli, terima kasih telah terima kasih karena telah mendengarkan radio Muntatuli dan selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Oke, yang hari ini mau beraktivitas, selamat beraktivitas. Mm-hmm. Yang hari ini mau liburan, selamat berlibur. Misalnya nih, hari ini ada yang mau liburan. Kira-kira liburan kemana ya biasanya kalau orang Rangkas?
1: Karena mau masuk sekolah, iya kan mau masuk sekolah nanti hari Senin. Jadi ya liburan yang dekat-dekat.
0: Okay, liburan dekat-dekat. Misalnya ke kolam renang,
1: iya,
0: misalnya.
1: Bisa.
0: Terus kemana lagi, Kak, biasanya?
1: Ke pantai, yang rumahnya dekat pantai.
0: Ke pantai, tapi pantai yang masih di sekitaran Lebak, Rangkas Bitung ya.
1: Iya.
0: Atau mungkin ke... kemana lagi ya, kira-kira? Ke Pandeglang barangkali ya, yang nggak terlalu jauh, ke pemandian air panas gitu. Nah, jadi yang hari ini mau liburan, kita ucapkan selamat liburan bersama keluarga tentu saja ya.
1: Iya.
0: Semoga liburannya menyenangkan. Nah, yang hari ini baru bergabung, kita ucapkan selamat bergabung juga. Dan yang belum mandi,
1: nggak usah mandi.
0: Kok nggak usah mandi sih? Suruh mandi dulu lah.
1: Oh, mandi harus mandi emang.
0: Ya enggak sih, cuman kalau mandi pagi itu katanya sih sehat. Menyehatkan lebih bagus. Walaupun memang libur, tapi bukan berarti mandi pagi ikut libur juga, gitu ya. Jadi harus tetap mandi pagi. Biar segera aja gitu, Kak. Okay. Terus yang hari ini belum sarapan,
1: makan dulu.
0: Nah, segera sarapan, makan dulu. Sarapannya sarapan
1: yang sehat dan mengenyangkan.
0: Yang sehat dan bergizi tentu saja. Jangan pagi-pagi sarapan yang udah berbentuk es atau yang sambalnya banyak.
1: Sarapan apa itu?
0: Ya, kalau yang sambalnya banyak nanti khawatir takut sakit perut ya. Karena kan perutnya masih kosong ya. Jadi sarapannya yang menyehatkan. Oke?
1: Oke.
0: Oke, kita bakal ngapain aja, Kak?
1: Kita bakal
0: apa sih namanya itu? Bakal nemenin adik-adik sahabat Muntatuli di rumah.
1: Iya.
0: Dengan nanti cerita-cerita dari Kakak Pati ya.
1: Cerita tentang masuk sekolah, nah itu.
0: Oke, itu. Terus juga nanti jam 8 sampai jam 9 nanti kita ketemu sama
1: Kak Astri. Sama satu lagi
0: Kak Gina nanti.
1: Oh, Kak Gina.
0: Yang nanti mengajak kita semuanya untuk bercerita. Okay? Makanya untuk sahabat Muntatuli jangan kemana-mana ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Tetap stay tune terus di
1: 89 Muntatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Masya Allah, akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
2: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
0: Semangat.
3: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah, bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah, secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah seperti aja sih, itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada lagu dari Azabel dengan Bintang Kecil. Jam 7:34 untuk pagi ini. Enak bener makan sendirian.
1: Laper.
0: Laper, iya. Yang belum sarapan seperti Kakak Pati pagi ini, jangan lupa sarapan ya. Sarapan apa, Kak?
1: Harapan buras sama gorengan.
0: Buras sama gorengan, Masya Allah ya. Ah, Kak, tadi ada yang dengerin hari ini lagi stay tune katanya setiap pagi di Mutatuli Weekend. Salam-salam untuk keluarga hebat di Kabupaten Lebak, khususan keluarga-keluarga di komunitas Ilalang School, katanya gitu. Dari Siapa Pak Lili itu? Ramdhani yang hari ini lagi dengerin ya. Ah, mau sapa-sapa untuk teman-teman AA enggak? Siapa tahu lagi dengerin.
1: Ya udah boleh.
0: Boleh.
1: Yang apa ya?
0: Bentar. Yang hari
1: yang iya
0: yang ada di Keong yang, atau apa?
1: Bukan. Yang hari ini ngedengerin. Terima kasih banget karena udah dengerin. Nah, terus apa ya? Pagi ini selam udah gitu aja.
0: Oke, gitu aja. Oke. Okay. Nah, dipet. Siap. Tadi kan kita udah ngomongin tadi udah menyapa teman-teman yang lagi liburan ya.
1: Iya.
0: Kan setelah liburan nih cukup panjang, kita bakalan masuk sekolah nih ya. Betul enggak sih, Kak?
1: Iya.
0: Betul ya. Nah, jadi ada cerita apa nih yang bisa Kak Pati sharing?
1: Oke, jadi ini Kak Pati punya cerita bentar ya.
0: Oke. Jadi sahabat Mutatuli, Abilo mau ngasih tahu juga untuk sahabat Mutatuli yang mau ikutan bergabung, boleh bergabung bersama kita nih. Jangan lupa minta tolong ayah dan bundanya kalau misalnya pengen kirim salam, boleh ke nomor yang sudah kita siapkan, yaitu nomornya di nomor 08, sebentar Abilo cari-cari namanya dulu ya. 08118068900. Ada apa nih, Kak, yang mau di sharing?
1: Ada nih. Ternyata ada tempat-tempat bersalju di Indonesia.
0: Oh ya? Padahal kan saljunya, di Indonesia kan musimnya cuma ada 2 musim.
1: Iya,
0: kalau enggak musim hujan,
1: musim ini kemarau.
0: Kemarau. Tapi kok bisa ada yang bersalju ya, Kak ya?
1: Oke, kita lihat.
0: Oke, kita cari tahu.
1: Pertama ada Puncak Wijaya.
0: Oh, oke.
1: Puncak Wijaya. Gunung Wijaya adalah salah satu gunung tertinggi di Papua. Puncak Gunung Wijaya atau yang sering disebut sebagai Piramida Kerstens memiliki titik tertinggi 4884 meter di atas permukaan laut. Puncak yang memiliki pemandangan seputih ini diselimuti oleh gletser salju yang disebut salju abadi.
0: Oke.
1: Bahkan ia menjadi satu-satunya gletser di tropis Asia. Mengutip dari NASA, gletser tropis disebut terbentuk sekitar 600 juta tahun yang lalu. Selama episode bumi tertutup dengan es laut yang tebal. Gletser tropis merupakan salah satu endapan yang tertinggi, meskipun salju di Puncak Jaya Wijaya dijuluki sebagai salju abadi. Tetapi jumlah gletser semakin berkurang karena pemanasan global.
0: Oke. Oh, jadi karena faktor itu akhirnya turun seperti salju. Tadi daerah mana, Kak?
1: Daerah Papua.
0: Papua. Oke. Di gunung apa? Di situ disebutkan?
1: Gunung Jaya Wijaya.
0: Gunung Jaya Wijaya. Wah, ternyata bisa kita nikmati juga nuansa salju yang ada di Indonesia ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua?
1: Yang kedua ada Puncak Sumantri.
0: Puncak Sumantri namanya ya. Oke, seperti apa tuh kak?
1: Tempat salju ini, tempat salju di Indonesia ini memiliki salju di puncak Gunung Sumantri. Puncak Gunung Sumantri menjulang hingga 4.870 meter di atas permukaan laut. Gunung Sumantri berdiri tegak di wilayah Papua Barat, dekat dengan Gunung Jayawijaya. Puncak Sumantri diselimuti oleh salju berwarna putih di atas batuannya yang berwarna abu kehitaman. Puncak ini memiliki pemandangan yang sangat indah. Namun sangat sulit didaki karena jalurnya yang ekstrim.
0: Seru sih sebetulnya ya, karena ada saljunya, tapi sayang sekali rute kesananya itu
1: sangat
0: ekstrim. Ekstrim itu kayak gimana sih kak?
1: Ekstrim itu apa ya, berbahaya banget gitu.
0: Bisa jadi licin, bisa jadi berbatu, bisa jadi mungkin tinggi, terlalu tinggi, atau banyak tebing-tebing dan sebagainya gitu ya. Nah itu yang disebut dengan ekstrim, itu loh sesuatu yang sangat membahayakan. Nah itu bisa jadi rekomendasi buat liburan gak sih kak?
1: Bisa, tapi untuk yang sudah terbiasa.
0: Betul kalo sekali.
1: Kalau kata orang-orang mah yang sudah pro.
0: Nah jadi betul kata Kak Pati bahwa kalau kita mau liburan terutama ke puncak gunung ya, selain harus sudah yang terbiasa atau yang sudah pro, tapi juga segala persiapannya harus jauh lebih matang. Nah kak, ini teman-teman dari The Load kayaknya sudah datang nih, sudah ngabarin kita nih. Nanti sebentar lagi kita akan bertemu mereka dan kita akan tahu kira-kira ceritanya tentang apa ya yang bakal dibagi tahu. Makanya untuk sahabat Mutua Tulis semuanya, please banget jangan kemana-mana ya kak ya.
1: Iya.
0: Tetap di
1: 89 Mutua Tulis FM, cerdas, informatif dan solutif.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: 89.3 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk adik-adik sahabat Mutatuli yang masih terus setia bersama kami di Mutatuli Weekend. Dan terima kasih juga yang tentu saja sudah berpartisipasi, yang hari ini mau request lagu atau juga salam-salam, boleh langsung dilayangkan ke WhatsApp kita ya, ya.
1: Oke.
0: Nomornya hafal nggak?
1: Nomornya
0: lupa.
1: Hafal 08-nya doang.
0: Oh, berapa?
1: 08, udah.
0: Eh,
1: kan udah dibilangin bahwa iya 08-nya dong.
0: Bener sih, salah gak salah. Oke, dilengkapi ya sama Abi ya di 0811 8068 900. Gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah ngobrol tentang liburan tuh. Sekarang kan masa-masanya nanti mau masuk sekolah nih. Kalau A sendiri sudah prepare belum nih sejauh ini mau masuk sekolah lagi? Atau kalau menurut AA, kira-kira persiapan apa yang harus dilakukan sebelum kita mau masuk sekolah? Senin ya kalau gak salah.
1: Iya. Jadi persiapannya itu yang pertama seragam pasti.
0: Oke, seragamnya disiapkan.
1: Iya, karena anak SD pakai seragam anak SD, nggak mungkin kan anak SD pakai seragam anak SMA.
0: Iya betul ya, jangan sampai ketuker gitu ya.
1: Iya.
0: Anak SMP jadi anak SD gitu. Terus, selain seragam.
1: Terus ini apa sih barangnya itu kayak penghapus,
0: perlengkapan. Perlengkapan sekolahnya ya.
1: Terus siapkan mental.
0: Mental? Waduh, kenapa harus mental tuh?
1: Yang pindah sekolah mungkin atau lulus, kan pasti bakal ketemu tempat baru, teman baru, lingkungan baru gitu.
0: Betul. Atau mungkin yang juga naik kelas juga kan masuk ke lingkungan baru juga, ya kan sih? Iya nggak sih?
1: Iya.
0: Kan kelasnya juga baru lagi dan lain sebagainya. Atau persiapkan mentalnya karena udah kelamaan libur nih, libur panjang, jadi butuh apa ya, settingan otaknya kembali lagi ke sekolah, ya nggak sih?
1: Iya.
0: Iya. Dan yang pasti yang dipersiapkannya adalah kesiapan kita untuk menerima ilmu dari para guru, gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, untuk sahabat Mutatuli nih yang hari ini kebetulan belum mempersiapkannya, boleh dari sekarang disiapkan ya, ya.
1: Iya.
0: Nah, baik itu bukunya, kemudian juga seragamnya, perlengkapannya, pensil, pulpen, tip ek dan lain sebagainya dilengkapi. Terus juga kalau perlu nih untuk mendapatkan suasana baru dan juga semangat baru, boleh tuh meja belajarnya di rumah disetting ulang gitu.
1: Dicoret-coret.
0: Nggak dicoret-coret juga. Disetting ulang, yang tadinya mungkin agak berantakan diberesin.
1: Oh, itu.
0: Atau misalkan pengen berganti posisi di sudut lain, boleh diganti gitu. Karena kan mungkin sudah setahun posisinya begitu terus, jadi suasananya ingin berubah atau berbeda gitu ya. Nah, Kak, hari ini kita sudah, kan tadi sudah janji ya, kita akan kedatangan tamu dari komunitas Read Aloud. Betul gak sih?
1: Betul.
0: Betul, hari ini sudah ada dua orang dan membawa buntut-buntutnya. Ada siapa aja, Kak, disebutin? Yang pertama. Kan tadi udah dikasih tahu.
1: Oh. Yang pertama Kak Astri sama Kak Gina.
0: Iya betul. Dan jangan lupa juga ada adik Jia dan juga adik Mariam yang hari ini juga ikutan. Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka seperti apa dan mereka membawa cerita apa. Kita penasaran pastinya ya. Kita bakalan ketemu sama mereka, tapi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya. Kita stay tune terus di 89
1: Itu
0: cerdas,
1: informatif, dan solutif.

Bagaimana cara mencegah bullying? Apakah teman-teman pernah melihat kasus kejadian bullying atau perundungan? Atau justru kamu pernah mengalaminya? Tindakan ini harus dicegah dan dihentikan karena bullying bisa mengakibatkan anak jadi rendah diri, takut berteman, hingga mengganggu proses belajar. Lalu bagaimana cara pencegahan perilaku bullying di lingkungan sekitar kita? Langkah pertama, dengan mengenali lingkungan. Yap, kita harus mengenali dengan baik lingkungan di sekitar rumah, sekolah, atau tempat rawan bullying. Pengenalan lingkungan ini termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Misalnya, kenali sikap teman-teman di sekitar kita. Sebisa mungkin untuk tidak berinteraksi dan mendukung perlakuan buruk yang dilakukan oleh pelaku. Kedua, membangun kepercayaan diri. Percaya diri adalah percaya pada kemampuan atau kelebihan diri sendiri. Ketika kita tahu kemampuan dan keunggulan diri, maka perasaan intimidasi yang dilakukan akan berkurang. Namun jangan sampai juga rasa percaya diri ini tumbuh terlalu besar sehingga sulit menerima kritikan. Kalau sudah begini, maka kita jadi sulit menerima kritikan dan bisa-bisa menjadi pelaku bullying loh. 3. Berteman dengan banyak orang. Sebaiknya jangan sampai pilih-pilih teman ya. Sebisa mungkin berbuat baiklah kepada semua orang yang ada di sekolah. Ketika kita memiliki banyak teman, maka pelaku bullying tentu akan berpikir dua kali untuk melakukan hal yang tidak baik itu. Jika kesulitan untuk berteman di sekolah atau di lingkungan rumah, coba minta saran ke orang tuamu ya. 4. Menanamkan pola pikir anti-bullying. Kita harus sadar dan peka bahwa perilaku bullying itu bisa merugikan banyak orang, bahkan kita sendiri. Jika ada perilaku yang buruk di lingkungan sekitar, kita tidak boleh mencontoh dan menerapkannya di lingkungan. Dengan menanamkan pola pikir anti-bullying, maka kecil kemungkinan kita menjadi pelaku bullying. 5. Berani bercerita pada orang lain. Ketika melihat perilaku bullying, maka teman-teman harus berani cerita pada orang dewasa ya. Misalnya orang tua, wali murid, dan guru. Dengan begitu, korban bullying akan mendapat perlindungan. Bercerita juga membantu kita agar tindakan bullying tidak terjadi pada anak lainnya loh. Nah, itulah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah perilaku bullying.

0: Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Oke, terima kasih untuk sahabat Mutatuli yang masih terus setia di sini. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa tepat pukul 8 kita akan kedatangan dari teman-teman komunitas Read Aloud Rangkas Bitung. Dan alhamdulillah di hadapan kita sudah ada dua kakak-kakak yang cantik-cantik dan juga ada si imut-imut nih, dua orang yang juga ikutan di sini ya. Kita sapa langsung aja, A. Silakan sama A mau disapa dulu.
2: Oke,
1: kita kenalan dulu.
2: Kenalan dulu yang pertama. Pertama,
1: ada Kak
3: Astri.
1: Oke, Kak Astri agak sedikit ditarik mic-nya, nah kayak gitu. Oke, Kak Astri sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya. Oke, hari ini kita mau read load kan ya. Oke, buku apa atau buku cerita apa yang hari ini dibawa?
3: Bukunya judulnya Ke Hutan Lindung.
1: Ke Hutan Lindung, wah seru nih kayaknya ya.
3: Iya.
1: Oke, berapa cerita nih yang kita bawa hari ini total semua?
3: Dua cerita
1: saja. Oke, sip. Satu lagi, Kakak Pati disapa.
2: Oke. Ini ada Kak Gi Kak apa?
3: Ginanda.
2: Oh, Ginanda.
3: Ginanda.
1: Oh. Ginanda.
3: Panggil aja Gina.
2: Oh.
1: Siapa, Kak?
2: Kak Gina.
1: Kak Gina, betul. Gimana kabarnya Kak Gina? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Hari ini kalau Kak Gina bawa buku cerita berjudul
3: Sita.
1: Panjang ya, lumayan. Tapi pasti seru isi ceritanya ya.
3: Isinya seru.
1: Oke, sebelum kita kasih kesempatan dua kakak-kakak ini untuk bercerita, saya juga mau sapa untuk si kecil yang manis ini, ada Mariam. Sehat Mariam? Mau ngomong Mariam? Enggak, malu-malu. Sama Ade Jia ya, Ade Jia aja lagi dikondisikan dulu. Oke. Ada ternyata, baiklah. Kakak-kakak berdua gimana kabarnya, sehat semuanya ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nih, sekarang kan lagi musimnya anak-anak kembali mau ke sekolah nih gitu ya. Kalau Kak Astri kan yang sudah punya anak ya, pasti ikut juga merasakan kehebohan untuk mempersiapkan anak-anaknya kembali ke sekolah. Gimana nih kalau Kak Astri, ada cerita apa nih?
3: Kalau persiapannya sih lebih ke mau apa gitu ya, kedepannya Mariam tuh mau ngelakuin project apa sih kalau sekolahnya?
1: Oh gitu.
3: Kalau kan di sana nggak ada seragam juga.
1: Betul. Di sana, di mana tuh? Ada aja. Oke, nggak ada seragam, jadinya lebih ke proyek apa yang mau dikerjakan? Ya. Oke, sudah ketemu atau belum?
3: Udah.
1: Sudah. Masya Allah. Iya ya, saya ada kenalan tuh kalau badminton, tapi nanti gampang kita obrolin lebih ini lagi. Kalau Kak Gina, Kak Gina apa ya pertanyaannya yang cocok?
3: Saya udah lama
1: gak
3: sekolah.
1: Tips aja barangkali, tips kalau kita mau kembali ke sekolah, apa aja nih yang harus disiapkan dari versi Kak Gina?
3: Mungkin kita flashback berarti ya.
1: Boleh.
3: Yang pertama sebenarnya tadi udah disebutkan sama Kak Fati, siapkan seragam per harinya. Seragam sudah lengkap belum?
1: Siap.
3: Dan yang penting sudah disetrika belum seragamnya?
1: Ah itu dia.
3: Hari pertama gedebuk-gedebuk ya.
1: Betul.
3: Sudah disetrika belum hari seragamnya? Lalu buku pelajaran disiapkan. Tas dan lain-lain juga tadi sih, niat hati gitu ya untuk kita siap kembali buat belajar gitu.
1: Okay.
3: Sudah hilang liburan itu.
1: Siap. Gitu. Bawa perintilan-perintilan itu enggak sih, kepala bola.
3: Kepala penuh lutut kaki.
1: Kepala seperti bola, kalung pete gitu. Sepertinya zaman Kak Gina doang ya.
3: Aku dulu iya ya. Iya.
1: Iya, segala atribut-atribut itu ya, atribut ospek.
3: Ospek
1: zaman gue itu.
3: Mabis.
1: Iya. Iya, sekarang MPLS ya. Oke, masa pengenalan siswa baru.
3: Ya,
1: oke.
3: Selamat kembali ke sekolah, adik-adik.
1: Ya, semoga nanti untuk yang siswa baru masuk ke lingkungan sekolah baru, sekolah barunya bisa menyenangkan ya, Kak ya. Oke, okay. Yang tentu saja naik ke tingkat berikutnya, semoga prestasinya lebih ditingkatkan lagi. Oke, okay, Kak? Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tepat pukul 8.30 baru kita akan baca cerita yang dibawa oleh masing-masing. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di
2: 89.7 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang, buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
0: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
3: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
2: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
3: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
2: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
3: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan.

0: kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
1: Beres. Cepet juga ternyata.
2: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
3: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Mukta Tuli FM.

0: 89 Total FM, cerdas, informatif, dan solutif. Kita masih di Bunga Tuli Weekend. Kita masih bersama teman-teman dari komunitas Read Aloud Lebak, ya Kak ya?
1: Iya.
0: Betul. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sekilas, sapa-sapa. Ada Kak Gina dan juga Kak Astri, ya. Tadi membawa buku yang berjudul Ke Hutan Lindung dan juga agak panjang itu.
2: Ketika Gila ingin seperti
0: Kak Sita. Boleh di-spill dong untuk Kak Astri dulu nih, bukunya kira-kira tentang apa nih?
2: Ini lebih ke pengenalan hewan sih, Kak.
0: Pengenalan hewan. Oke, kalau yang Kak Gina?
2: Ini spoilernya adalah hubungan kakak beradik.
0: Oh, brothering ya, hubungan kakak beradik. Siap. Sebelum dibacakan, kita agak sedikit flashback dulu ke liburan nih. Kalau Kak Astri sendiri, kira-kira liburannya kemana dan memaknai liburannya seperti apa nih kalau boleh tahu?
2: Liburannya baru ke Lampung aja.
0: Udah ke Lampung kayaknya ya. Oke. Okay. Oh, ke Lampung. Apa nih yang serunya dari Lampung, Kak Astri?
2: Banyak banget pelajaran yang bisa diambil sih. Mm-hmm. Terutama kan waktu itu backpacker ya, konsepnya. Jadi pertama kali ke situ dan Masya Allah aja gitu, dari perjalanannya, terus ketemu orang-orang hebat juga di sana, Pak.
0: Siap-siap. Jadi liburannya bermakna gitu ya.
2: Betul.
0: Diboyong seluruh keluarga?
2: Iya.
0: Pastinya ya, bikin konten juga soalnya. Kalau lagi nih masa kerja terus kan gak lucu dong kerja terus.
2: Tapi sejujurnya iya karena paling liburan sekolah ya.
0: Tidak sekolah.
2: Tidak liburan paling sebagai pekerja liburannya adalah di long weekend.
0: Di long weekend aja ya.
2: Long weekend. Jadi kalau misalnya ada long weekend 2-3 hari biasanya itu curi-curi.
0: Oh gitu, curi-curi tempat gitu ya. Oke. Okay. Tapi nggak kemana-mana liburan ini.
2: Liburan ini.
0: Nggak kemana-mana ya, oke, di rumah saja. Oke, good point. Oke, kira-kira mau siapa dulu yang mau dibacakan nih untuk Read Aloud-nya? Mau Kak Astri dulu atau Kak Gina dulu? Mau Sweet dulu? Boleh, siapa dulu nih?
2: Apakah yang ini yang milih kita siapa?
0: Siapa Kak kira-kira?
1: Siapa ya?
0: Yang menurut Kak Patih seru untuk dibacakan duluan.
2: Penasaran cerita mana nih?
1: Kak Gina dulu lah.
0: Kak Gina dulu. Kena deh gue katanya gitu. Oke, sok silahkan.
2: Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, Kak Maria, jadi ini aku. Ini Kak Gina punya buku. Kita lihat dulu sampulnya. Ada gambar apa?
0: Gambar apa, Teh Mariam?
3: Gambar anak kecil.
0: Malu-malu Teh Mariam.
2: Nih mereka siapa ya? Ini buku judulnya Ketika Gilang Ingin Seperti Kak Sita. Nah sepertinya salah satunya Gilang, salah satunya Kak Sita. Nah buku ini ditulis oleh Anik Wijaya dan diilustrasikan oleh Melanisi.
0: Oke. Selain ke Kakak Mariam, boleh juga diperlihatkan ke kamera Kak gitu. Nah, biar kelihatan juga oleh pendengar dan juga oleh pemirsa kita di channel-channel YouTube kita.
2: Oke, penasaran ceritanya?
0: Oke.
2: Jadi kita buka. Oke, Kak Fatih, Kak Mariam bisa lihat gambarnya? Ya, ada anak perempuan yang sedang apa?
0: Sedang apa itu, Kak?
3: Sedang menggambar.
2: Menggambar. Ini ada anak laki-laki juga sedang apa?
3: Menggambar.
2: Nah, Gilang ingin seperti Kak Sita, pintar menggambar dan bercerita. Gilang ingin belajar menggambar, tapi Kak Sita tak mau mengajari.
0: Waduh.
2: Oke. Nah, ini ada gambar apa lagi?
0: Yo, Kak Pati coba dijawab.
3: Ada yang lagi main.
2: Iya, lagi main karet ya. Ini main karet. Gilang ingin seperti Kak Sita, punya banyak teman. Gilang ingin ikut bermain bersama. Tapi Gilang hanya boleh memegang tali. Nah, ini Gilang nih, memegang tali. Bosan katanya. Oke. Gilang ingin seperti Kak Sita, pandai menari dan menyanyi. Gilang ingin ikut berlatih menari. tapi Kak Sita pergi ke sanggar sendiri.
0: Kasian ya Gilang ya.
2: Ada yang tahu sanggar itu apa?
3: Sanggar itu apa?
0: Temarian tahu sanggar?
2: Sanggar?
0: Enggak tahu. Depresi banget Maria. Enggak tahu. Kabati tahu sanggar itu?
1: Enggak.
0: Enggak juga ya. Oke. Okay.
2: Sanggar itu tempat berlatih menari. Oke, okay, kita lihat gambar selanjutnya. Kira-kira Gilang sedang apa?
0: Teh Marian?
3: Ngumpet ya?
0: Ngumpet.
2: Gilang lagi ngumpet. Nih Gilang bersembunyi di balik tiang listrik ini sepertinya ya. Kak Sita sedang berjalan menuju kemana ya Kak Sita ya?
0: Coba kemana ya?
2: Bau katanya. Gilang bersembunyi di balik tempat sampah. Banyak semut. Aduh, Gilang digigit.
0: Sepertinya Gilang mengikuti Kak Sita ya?
2: Ya, sebenarnya Gilang mengikuti Kak Sita. Gilang! Kak Sita berteriak.
3: Ketahuan ya?
2: Ketahuan. Kak Sita menyuruh Gilang menunggu. Anak laki-laki tak boleh menari bondan katanya.
0: Oke.
2: Ini ekspresi ketahuan ya, terciduk. Oke. Di sebelah sana ada apa?
0: Kaget.
2: Ah, wow. Apa ini?
3: Apa itu? Kuda lumping.
0: Gambar.
3: Ya?
0: Gambar kuda lumping ya.
2: Lumping. Wah, asyik. Gilang, ayo pulang, kata Kak Sita. Ternyata ada tarian untuk Gilang. Kak Sita ikut senang. Sekarang Gilang lebih suka bermain sendiri. Gilang hanya ikut Kak Sita untuk pergi ke sanggar. Gilang suka menari, tari jaranan, tari untuk anak laki-laki. Nah, ini kostum apa ya? Kelinci.
0: Betul.
2: Gilang juga suka tari kelinci. Nah, Gilang bisa menari bersama Kak Sita.
0: Akhirnya. Nah, boleh tepuk tangan untuk Kak Gina yang sudah membacakan buku berjudul Gilang Ingin Menjadi Kak Seperti Kak Sita ya. Oke, teman-teman, seru nggak ceritanya?
3: Seru.
0: Ceritanya tentang apa kalau boleh Paulo tahu?
3: Tentang
0: apa teh kalau boleh tahu?
3: Tentang
0: siapa nama itunya?
3: Ya,
0: nama yang cowoknya?
3: Gilang.
0: Gilang yang ceweknya? Kakaknya namanya? Kak Sita, oke.
1: Tahu nggak? Itu mah kan bukannya kayak nama temen itu ya?
0: Temennya Mariam ya? Oke, ada ya nama Gilang ya. Oke, Kak Patih, kalau Kak Patih sendiri setelah cari dapat apa mendengarkan cerita dari Kak Gina, apa nih yang bisa diambil hikmahnya? Coba kira-kira dari cerita tersebut. Ya?
1: Ini sih apa kesabaran.
0: Sabar, oh iya, sabar bagi siapa nih?
1: Bagi Gilangnya.
0: Gilangnya ya, sabar untuk apa?
1: Ya karena udah dimarahi.
0: Oh gitu.
1: Terus apa? Sebelumnya itu pengen ikut ke sanggar nggak boleh. Ya, kayak gitu.
0: Sabar menunggu waktu yang tepat ya, sampai nanti akhirnya ketemu tempat yang cocok untuk Gilang.
1: Ya,
0: oke, luar biasa sekali ya. Oke, next Kak Astri bawa buku cerita berjudul Ke Hutan Lindung. Sak mangga diceritakan Kak Astri. Jangan lupa diperlihatkan ke kamera juga.
4: Halo, selamat pagi sahabat Nota Tuli FM.
0: Pagi.
4: Sekarang Kak Astri bawa buku nih, judulnya Ke Hutan Lindung. Karya Reci Amalia, ilustratornya adalah Singgi Cahyo Jatmiko.
2: Coba nih, kita lihat dulu di covernya ada gambar apa aja ya. Ada gambar apa aja ini, Kak?
0: Ada gambar apa, Kak Fatih?
1: Kumbang.
2: Ada gambar kumbang, iya betul. Okay. Terus ada dua anak kecil. Lagi apa ini? Lagi pegang apa ini? Lagi pegang kamera. Terus dia kayaknya sedang bersembunyi. Bersembunyi di mana ya? Coba kita buka ya bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wow.
0: Tadaa.
2: Apa ini? Kayaknya mereka ada di mana nih?
1: Di hutan.
2: Hore! Arai dan Adik tiba di hutan lindung Pura Sajau. Wah, ternyata ini kayaknya namanya Arai. Coba kita baca lagi ya. Arai mau belajar mengambil gambar. Wah, betul ternyata ini Arai. Terus di sini ada siapa lagi ya? Ada siapa nih Kak Fatih kira-kira?
1: Ada orang tuanya.
2: Ada orang tuanya. Terus ini siapa yang di atas ya? Adik. Coba betul nggak ya Adik? Terus mereka naik apa ini?
3: Sepeda.
2: Kita lihat lagi sini. Wah, apa ini? Wah, apa katanya ini?
1: Pisang.
2: Kulit pisang. Kulit pisangnya jatuh dari atas. Dari mana kulit pisang ini? Ini apa ya kira-kira?
1: Tangan.
2: Tangan apa ya? Coba kita buka ya. Wah, lihat, ada satu orang utan. Oh, ternyata itu orang utan. Orang utannya lagi apa teh?
3: Lagi gelantungan.
2: Lagi gelantungan katanya. Di atas orang utannya. Terus Arai langsung apa ini? Langsung ngambil gambar orang utannya. Ada hewan apa lagi? Ini hewan apa ya kira-kira? Ini hewan apa teh?
0: Hewan apa teh?
2: Tuh, yang kelihatan cuma kepalanya aja. Coba kita lihat ya sebelah sini. Lihat, dua payau di dekat pohon. Ternyata payau.
0: Oh.
2: Kak Fatih tahu payau?
0: Baru denger ya.
2: Itu sama dengan kijang rusa,
0: rusa
2: sambar.
0: Oh, ya. Iya
2: rusa
0: iya iya.
2: Sambar. Sebutan orang Kalimantannya payau. Terus apa itu di balik semak? Ada apa ini? Kulitnya sama coklat. Terus matanya hitam. Kita lihat ya, apa itu? Wah, tiga pelanduk itu mirip kelinci. Nah, ini namanya pelanduk.
0: Pelanduk ya.
2: Iya, besarnya seperti kelinci. Dia beratnya cuma 0,7 sampai 2 kilo aja. Nah, empat burung enggang itu bagus kayak sekali. Ini namanya burung enggang. Atau Kak Fatih tahu burung enggang? Atau burung, biasanya burung rangkong. Orang taunya burung rangkong.
0: Waktu di Lampung ada gak sih waktu itu?
2: Lupa
0: deh. Lupa ya, oke.
2: Oh, lima kumbang tanduk membuat Arai kaget. Coba teh hitung, benar gak ada lima teh? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima. Hebat, Adik bisa berhitung sampai lima. Ya. Terus terakhir, sudah siang, saatnya Arai dan Adik pulang. Selesai deh.
0: Yeay, alhamdulillah. Kak Mariam, Teh Mariam. Coba. Kira-kira tadi ceritanya tentang apa sih kalau boleh Pak Lilo tahu?
2: Tentang apa?
0: Yang Teh Mariam tahu. Tentang siapa?
2: Tentang siapa katanya?
0: Siapa namanya itunya? Di situnya? Arai. Binatang apa yang ditemui di sana sama Arai?
2: Apa aja?
0: Apa aja? Coba. Sebutin tiga aja deh.
2: Kumbang, terus?
0: Kumbang.
2: Tanduk katanya terus?
0: Terus?
2: Orang utan.
0: Terus? Satu lagi?
2: Burung enggang.
0: Betul. Coba Fatih sebutin binatang apa tadi yang sudah disebutin.
1: Kumbang.
0: Yang
1: disebutin.
0: Ya disebutin sama Kak Astri.
1: Oh, semua.
0: Iya, yang diingat aja.
1: Kumbang, orang utan, terus burung enggang, terus itu apa sih yang kayak kapibara tadi?
2: Pelanduk.
1: Oh,
0: Landuk
1: sama satu lagi
0: kayak rusa itu.
1: Iya. Leneng
0: Pak
1: Payau.
0: Payau. Wah, ini menambah hasanah kebinatangan gitu ya. Oke, kalau apa sih mengambil hikmah dari cerita tersebut apa nih?
1: Mengambil hikmahnya
0: dari cerita yang ini.
1: Apa ya? Ini belajar kekompakan adik kakak.
0: Oh iya, iya. Begitu ya Kak Asri ya?
1: Iya.
0: Oke, kira-kira kira-kira apa nih yang bisa di kalau versi Kak Asri apa nih hikmah yang bisa diambil dari cerita yang dibacakan barusan?
2: Hikmahnya, jadi sebagai orang tua juga bisa belajar nih, ternyata nama-nama hewan itu yang dilindungi banyak banget. Terus kan asing ya di telinga, kayak payau gitu kan. Ternyata itu sebutan apa orang-orang Kalimantan untuk menyebut rusa sambar gitu. Banyak belajar sih dari buku ini.
0: Siap, jadi banyak mengenal binatang, iya, nama-nama betul. Binatang gitu ya. Kalau Kak Gina, gimana dari buku itu?
2: Dari buku ini? Karena ini hubungan adik kakak ya, biasanya hubungan adik dan kakak itu love hate relationship gitu.
0: Widih, yang artinya
2: kadang adik kakak tuh ada berantem
0: sayangnya siap gitu kan. Kalau tadi versi bahasa Inggris, kalau saya versi Sunda, saling asah, asih dan asuh. Sedap, oke.
2: Jadi kakak yang tidak mau diintilin sama adiknya, tapi ternyata dia punya maksud gitu.
0: Sudah menyiapkan sebelumnya. Oke, banyak yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita ini ya. Oke, kita nanti bakal balik lagi. Kita nanti masih ngobrol-ngobrol lagi ya sama Kak Asri juga Kak Gina. Untuk sahabat Muta Tuli semuanya juga jangan kemana-mana ya. Yang masih mau ikutan di sini nanya-nanya, nanya-nanya. Dan juga boleh salam-salam juga boleh di nomor WhatsApp yang sudah kita sebutin tadi ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 Muta Tuli FM.
1: Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui nara hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Iya, masih ada Kak Astri dan juga Kak Gina dari komunitas Read Aloud. Tadi baru saja kita sudah bacakan ceritanya mengenai ke hutan lindung dan juga ketika Gilang ingin seperti Kak Sita. Oke, kemarin saya lihat ada sebuah acara dari komunitas Read Aloud gitu ya. Sebetulnya sih pengennya share tentang acara itu, tapi karena enggak ada di antara kakak berdua, tapi mungkin bisa di-spill kali yang kakak-kakak ketahui gitu, kemarin acaranya apa sih kalau boleh disampaikan, atau dari ada obrolan ya setahunya Kak Astri aja deh.
2: Setahu saya kemarin tuh ada acara bareng sama Damkar sama Katolik juga ya.
1: Siap.
2: Terus di situ tuh ada baca Read Aloud-nya Kak Fatih sama Kak Ula ya.
0: Iya.
2: Terus ada edukasi juga dari petugas damkarnya. Dan terakhir tuh main air. Itu yang paling seru kayaknya.
1: Itu yang paling ditunggu-tunggu gitu ya. Oke. Itu kayaknya event pertama kali kayaknya ya.
2: Kalau sama damkar iya.
1: Oke. Kalau sebelum-sebelumnya ada event apa aja yang pernah di ini pernah diselenggarakan sepengetahuan?
3: Lumayan banyak juga sih, tapi pokoknya adalah Read Aloud gitu.
1: Read Aloud.
3: Kalau yang kolaborasi dengan bermain baru sekarang. Kemarin paling
1: masih fokus Read Aloud biasa ya. Oke. Siap
3: gitu.
1: Siap.
3: Terus sama terakhir itu ada lomba juga, lomba membaca nyaring.
2: Lomba pernah ada lomba fashion show juga.
1: Oh oke. Okay.
2: Terus ada book party juga kita.
1: Book party, ya. Bukunya dimakan.
2: Oh, enggak.
1: Enggak dong, dibaca. Oke, siap-siap. Oke. Ya, sambil ngerujak dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya seperti itu dibikin something fun gitu ya. Oke. Ini kan kelihatannya mulai banyak dinotis nih sama beberapa orang gitu ya, termasuk dari kalangan media di radio juga kita sejujurnya sangat excited gitu ya, ikut kolaborasi gitu ya. Seberapa optimis ini Read Aloud bisa dipertahankan? Karena secara pribadi saya juga pernah berkomunitas dan tidak gampang berkomunitas itu. Cara pandang pribadi aja lah, gak apa-apa, kita ngobrol dikit. Maksudnya melihat dari melihat dari antusias anak-anak dan lain sebagainya. Dari situ aja indikatornya.
3: Karena setiap kita buka event biasanya peminatnya banyak.
1: Banyak ya.
3: Kadang kita keterbatasan dengan kuota gitu kan. Kalau sudah optimis ya optimis, dan tentu dalam pertemuan tidak ingin ada perpisahan.
1: Baper nih yang ada, oke. Jadi tetap akan bertahan ya. Oke, sampai berapa lama perkiraan? Selamanya dong.
3: Iya.
1: Selama.
3: Semoga kali kan ada regenerasi.
1: Oh iya betul, iya iya. Oke. Mau ada inovasi apa nih ke depannya selain kerjasama dengan Damkar? Pasti banyak sekali kerjasama yang pengen terus dilakukan kan?
3: Maksudnya ada beberapa memang tawaran, beberapa pihak gitu ya yang ingin bekerja sama dengan kami, cuman kami juga menimbang-nimbang juga gitu ya, apakah kami bisa atau apakah cocok dengan visi-visinya kami gitu. Jadi tidak semua ajakan kita
1: diiakan
3: spontan gitu, tetap kita menimbang-nimbang juga kemampuan kitanya dan feedback buat mereka juga sama-sama enak.
1: Kalau ini kali pertama Kak Astri bacain atau sebelumnya sudah pernah bacain?
2: Sudah pernah bacain.
1: Oke, di lapangan atau di langsung?
2: Di lapangan, di rumah juga.
1: Di rumah sering. Oh, sering. Kendala apa sih yang sering ini terjadi kalau pas di lapangan tuh lagi bacain?
2: Kalau di lapangan kan tempatnya mungkin ya. Jadi anak-anak itu fokusnya terbagi.
1: Kedistrak gitu ya.
2: Iya. Jadi harus pintar-pintar kita merayu anak-anak aja.
1: Paling kalau ada penjual gitu ya mainan.
2: Iya betul.
1: Oke, penjual mainan atau penjual jajanan gitu ya. Oke. Jadi mesti gimana gitu kondisi anak itu kalau misalkan siap menerima cerita itu?
2: Harusnya mungkin lebih pagi-pagi ya. Maksudnya
1: pagi-pagi.
2: Lebih awal, lewat dulu. Jadi mungkin moodnya anak-anak tuh masih bagus gitu.
1: Oke.
2: gitu.
1: Oke. Okay. Waktu yang pas pagi-pagi ya. Oke. Okay. Baru setelah itu boleh acara hiburan dan segala macamnya yeah. gitu ya. Oke. Okay. Mau nanya sesuatu ke dua kakak yang hebat ini?
0: Belum ada pertanyaan.
1: Belum ada pertanyaan. Oke, okay. Kita nanti bakal balik lagi deh. Kita nanti bakal tanya-tanya lagi seputar aktivitas teman-teman, terutama Kak Astrid dan juga Kak Gina mengenai Read Aloud. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 untuk sahabat Mutatuli yang hari ini juga mau salam-salam atau mau request lagu juga boleh langsung aja kirim ke WhatsApp kita. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: 89.3 FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Ya, kita masih di Mutatel Weekend, masih berbicara-bicara dan juga masih read aloud bersama teman-teman dari komunitas RAL, Read Aloud Lebak, ada Kak Asri dan juga Kak Gina. Kak Gina juga Kak Asri, ini sesi terakhir. Barangkali mungkin ada yang mau disampaikan, mau mengajak adik-adik di rumah yang hari ini lagi dengerin dan juga lagi menyimak, barangkali mau ada pesan-pesan tertentu terkait dengan masuk sekolah juga boleh, atau pembiasaan untuk read aloud juga boleh, mengajak ayah budanya juga boleh untuk pembiasaan read aloud. Mangga dari Mariam dulu. Salah. Kan kita mau dengerin doang ya. Siapa dulu nih?
2: Kak Astri.
1: Kak Astri dulu, Sak, silahkan.
2: Buat teman-teman sahabat Multatel FM, kalau mau gabung ke acara Ritual Lebak, bisa pantengin di IG-nya atau di TikTok-nya.
1: Sebutin.
2: Ritual
1: Lebak. Oke, Ritual Lebak. Ya. Sama dua-duanya juga ya?
2: Ya, sama.
1: Oke, dari situ bakal tahu apa nih?
2: Bakal tahu kalau misalnya ada agenda berikutnya, dia bakal di-share di akun sosial media kita.
1: Oke, updatean terbaru ya.
2: Iya.
1: Oke, terus ada lagi?
2: Buat ayah bunda di rumah, jangan lupa bacakan anak-anaknya buku bacaan yang mereka suka gitu.
1: Tapi kan aku sibuk, ayah bundanya, gimana dong?
2: Ya, bisa dong, ngelongin waktunya malam hari.
1: Oh, malam hari bisa ya?
2: Biasanya malam hari.
1: Di jam berapa tuh yang efektifnya kalau malam hari?
2: Biasanya sebelum tidur.
1: Sebelum tidur.
2: Kalau Asri sendiri sebelum tidur,
1: mana-mana gitu. Di rentang jam 8 ke jam 9 kali ya?
2: Ya,
1: oke, siap. Oke, Kak Gina?
3: Oke, kalau dari saya mungkin kata-kata hari ini aja ya.
1: Ais. Oke, mau bikin SWA bentar lagi.
3: Jadi ternyata buku adalah jendela dunia itu bukan cuma kata-kata mutiara gitu. Sebetulnya tadi saya melihat juga dari buku yang dibacakan Kak Astri tentang kehutan lindung. Sejujurnya nama-nama hewan yang tadi itu baru saya ketahui gitu.
1: Sama karena, kalau gitu, gitu.
3: Jadi, tidak ada salahnya gitu membaca untuk membuka wawasan, khususnya kita sebagai orang tua, kalau misalnya kita ingin jadi teladan untuk anak dan mau mengajari anak, kitanya dulu yang harus belajar.
1: Betul. Siap, kita
3: membaca.
1: Siap. Menumbuhkan fitrah belajar anak, orang tuanya ikut bertumbuh. Anak-anak tahu tentang binatang, ibunya nyari tahu tentang binatang. Ada catatannya. Ya, ketahuan deh. Nyatet. Iya, hanya kita sama-sama jadi belajar ya. Kakak mau menyampaikan sesuatu kepada yang lainnya? Mengucapkan selamat liburan, selamat masuk sekolah lagi atau gimana?
0: Enggak, udah.
1: Enggak cukup ya. Oke, baiklah. Oke, sahabat Mutatuli semuanya, dengan demikian bincang-bincang kita bersama teman-teman dari Read Aloud. Nantikan kami kembali performa mereka, penampilan mereka kembali nge-Read Aloud di 89.3 FM setiap hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 9. Itu merekanya, tapi kitanya nih berdua, Abi sama Kakak Pati, itu menemani sahabat Mutatul semuanya dari pukul 6 pagi gitu. Wow. Nanti Masya Allah ya, nanti ada ruang belajar juga di situ tentang berbagai materi atau juga mapel-mapel untuk kelas SD gitu ya. Terus juga ada cerita dari Kakak Pati juga, dan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Oke, okay? Jadi jangan lupa setiap hari Sabtu pukul 6 sampai dengan pukul 9. Oke, okay? Sekarang kita pamit dulu ya sahabat Mutatuli, terima kasih atas kebersamaannya, dan mohon maaf kalau ada salah kata dari kita berdua ya Kak ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, sampai ketemu lagi di pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hello.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Uli, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Bangun lebih awal merupakan kebiasaan baik di pagi hari yang sangat sulit dilakukan bagi kebanyakan orang. Akan tetapi, bangun lebih pagi merupakan awal yang baik. Kita bisa mendapatkan manfaat kesehatan sekaligus meningkatkan konsentrasi saat bekerja. Pada umumnya, orang yang bangun lebih pagi dapat meluangkan waktu untuk sarapan, bahkan berolahraga, sehingga bisa menjaga pola makan yang baik untuk kedepannya. Mudah saja memang untuk mengatakan bangun pagi banyak manfaatnya. Nyatanya, hal ini sulit dilakukan. Oleh karena itu, kita bisa memulainya dengan perlahan. Tidurlah lebih awal, dan jangan lupa memasang alarm agar tidak bangun kesiangan. Terpenting, buatkanlah niat kita.

0: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
1: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Masya Allah, akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
2: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
0: Semangat.
2: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah, bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah, secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
4: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
3: Serius? Caranya gimana?
4: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar. Lalu tinggal scan Kris.
3: Wah, cepet juga ya.
4: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
5: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, batuk merupakan penyakit yang sering dialami banyak orang, bahkan sangat mengganggu konsentrasi kerja karena gatal pada tenggorokan. Jika tidak segera sembuh, maka batuk akan semakin parah dan virusnya dapat menular pada orang sekitar. Sangat tidak nyaman, bukan? Oleh sebab itu, minum air putih menjadi solusi yang patut dicoba saat batuk menyerang. Agar cepat sembuh, konsumsi air putih dengan rutin agar melegakan tenggorokan dari dahak. Dengan begitu, Anda tidak perlu khawatir karena batuk mengganggu pekerjaan Anda. Alhasil, mengkonsumsi air putih sangat baik bagi tubuh dan tidak menimbulkan efek samping. Jadi, jangan malas minum air putih ya.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
4: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
4: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
4: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata.
2: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
1: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

5 cara menjaga kesehatan mata. Mata adalah salah satu organ penting pada tubuh kita. Mata membantu kita untuk bisa melihat keadaan sekitar. Nah, karena itulah kita harus menjaga kesehatan mata agar tidak terjadi masalah yang akan mempengaruhi penglihatan kita. Teman-teman tahu tidak kalau mata kita itu tersusun dari beberapa bagian loh. Ada bagian luar dan juga ada bagian dalam. Setiap bagian pada mata tentu saja punya peranan yang penting ya. Makanya kita harus menjaga kesehatan mata kita dengan menerapkan kebiasaan sederhana seperti berikut ini. 1. Menjaga pola makan. Jenis makanan punya pengaruh besar bagi kondisi kesehatan tubuh, termasuk mata. Ini karena makanan menjadi sumber nutrisi yang diperlukan tubuh. Menurut WebMD, nutrisi seperti asam lemak, omega-3, lutein, seng, dan vitamin C dan E dapat membantu menangkal masalah penglihatan. Beberapa jenis makanan yang mengandung gizi baik bagi mata yakni sayuran berdaun hijau, salmon, tuna, dan ikan berminyak, telur kacang-kacangan, jeruk, dan tiram. 2. Lindungi mata dari sinar matahari. Indonesia adalah negara yang berlimpah sinar matahari. Sayangnya, terlalu banyak paparan sinar UV berpengaruh kurang baik pada kesehatan mata. Ini sama halnya seperti kita melindungi kulit dengan tabir surya dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Begitu juga dengan mata, kita perlu melindungi dengan cara menggunakan kacamata hitam agar mata kita tidak terlalu parah terkena paparan sinar UV. 3. Ikuti aturan 20-20-20. Bagi generasi sekarang, menatap layar komputer, ponsel atau tablet selama berjam-jam seringkali terjadi ya. Terlalu sering dan lama menatap layar akan menyebabkan mata menjadi mudah lelah, ketegangan mata, penglihatan kabur, kesulitan fokus pada jarak, mata kering, sakit kepala, hingga nyeri leher, punggung, dan bahu. Kalau sudah mengalami gejala seperti ini, ada baiknya kita melakukan aturan 20-20-20. Siapa yang tahu maksud dari rumus itu? Yap, rumus 20-20-20 itu maksudnya adalah 1. Mengistirahatkan mata setiap 20 menit dengan mengalihkan mata. 2. Melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Mengutip dari Cleveland Clinic, mengikuti rumus 20-20-20 membuat mata lebih rileks dan membiarkan diri berkedip untuk melumasi mata. 4. Olahraga teratur. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa olahraga dapat mengurangi resiko penyakit mata dan menurunkan resiko kehilangan penglihatan. Selain berolahraga, kita juga dianjurkan untuk menghindari kebiasaan membaca di tempat gelap. Saat membaca, jaga jarak mata dengan buku setidaknya 25 hingga 30 cm. 5. Periksa mata rutin. Setiap orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa membutuhkan pemeriksaan rutin setidaknya 2 tahun sekali. Melalui pemeriksaan mata, dokter dapat memantau dan mendeteksi kondisi kesehatan mata kita sejak dini. Nah, itu tadi 5 cara jitu untuk menjaga kesehatan mata agar tetap sehat. Selamat mencoba ya teman-teman, jangan lupa jaga selalu kesehatan matamu.

0: HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

Kesehatan mental juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat akan membuahkan hasil yang mempengaruhi semua aspek kehidupan kita, sehingga menambah kenikmatan hidup secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa pola pikir mengenai diri sendiri dapat memberikan efek yang kuat pada hidup kita. Jika memandang diri sendiri secara negatif, akan memberikan pengaruh yang negatif juga dalam jangka waktu yang sangat panjang. Rasa bersyukur. Rasa bersyukur berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, kesehatan mental, dan rasa bahagia. Bersyukur dengan kondisi dan hal yang kita dapatkan sekarang membuat kita bisa lebih tenang dan menikmati hidup. Atau sesekali mencoba untuk melepaskan emosi negatif dari pengalaman masa lalu yang membebani diri kita sendiri. Memberikan perhatian kecil kepada diri sendiri, seperti perawatan tubuh, dapat membantu kita kembali fokus.

0: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh. Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Saat berkeringat, kita mungkin akan merasa kurang nyaman, panas, lepek, dan lengket, sehingga banyak yang berusaha untuk mengurangi aktivitas yang menyebabkan keringat di luar olahraga. Padahal, keringat merupakan salah satu mekanisme yang sangat berguna bagi tubuh. Berkeringat terbukti memiliki berbagai macam manfaat bagi kesehatan, sehingga kita semua disarankan untuk banyak melakukan aktivitas yang dapat memicu keluarnya keringat. Menempatkan tubuh dalam situasi di mana ia perlu mendinginkan dirinya sendiri dengan berkeringat dapat membuat jantung memompa seperti halnya latihan kardio. Selain itu, mengeluarkan keringat, baik dari latihan fisik atau karena berada di lingkungan yang panas seperti sauna, dapat mengurangi risiko masalah kesehatan kardiovaskular. Keringat manusia mengandung protein pembunuh kuman alami yang disebut dermsidin, yang dapat melindungi tubuh dari strain kuman penyebab penyakit. Berkeringat saat berolahraga membuat tubuh membutuhkan lebih banyak hidrasi, yang pada gilirannya membuat ginjal menjadi lebih sehat.

0: lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, memiliki suasana hati yang sedang buruk atau bad mood memang menghalangi kita untuk beraktivitas seperti biasa. Selain dari dalam diri, suasana hati yang buruk ini juga bisa berasal dari lingkungan kita. Ternyata, beberapa cara sederhana ini dapat menghilangkan suasana hati Anda yang tengah buruk atau bad mood. Yang pertama, berbicara dengan orang lain. Bila suasana hati sedang buruk, sangat dianjurkan untuk berbicara dengan orang lain. Meski bukan masalah yang sedang dihadapi, keluar dan berbicara dengan orang lain dapat mengubah suasana hati dan mengundang tawa yang dapat mencerahkan hari Anda. Kedua, beraksi seperti yang diinginkan. Jika Anda ingin lebih bahagia, tersenyumlah yang lebih lebar kepada diri sendiri atau orang lain. Bila ingin tampil lebih rapi, gunakan busana yang lebih rapi dari biasanya. Cukup dukung keinginan Anda dengan aksi yang nyata, sehingga suasana hati dapat menjadi lebih baik. Tiga, dengarkan musik. Musik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran dan mengubah emosi. Bila keadaan hati sedang buruk, dengarkanlah musik yang ceria untuk memacu semangat Anda. 4. Jalan-jalan. Banyak orang-orang yang mendapatkan pencerahan hidupnya saat jalan-jalan. Melakukan kegiatan ini dapat membantu Anda melatih tubuh dan memberikan energi lebih kepada tubuh, sehingga perasaan hati menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu tidur sejenak. Jika terlalu lelah, dengan suasana hati yang begitu buruk, tidur sejenak dapat membantu Anda mengembalikan keadaan diri menjadi lebih segar. Tidak perlu tidur yang terlalu lama, cukup 20 menit, tidur singkat bisa membangkitkan suasana hati menjadi lebih baik.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Hal tersulit dari menabung adalah niat untuk memulainya. Namun, tetap saja, menabung sudah menjadi keharusan yang sebaiknya dilakukan bila ingin aman dari sisi keuangan. Langkah awal untuk memulai menabung adalah mencari tahu beberapa banyak yang Anda belanjakan. Pantau semua pengeluaran. Catatlah dengan rapi. Gunakan laporan bank untuk memastikan data yang Anda miliki akurat. Memiliki aplikasi catatan keuangan akan lebih membantu Anda untuk melakukan kegiatan ini. Setelah Anda mencatat tentang apa yang sudah Anda belanjakan sebulan, Anda dapat mulai mengatur pengeluaran yang tercatat ke dalam anggaran yang bisa diterapkan. Anggaran harus menjelaskan bagaimana pengeluaran harus sesuai dengan penghasilan agar dapat merencanakan pengeluaran dan membatasi pengeluaran yang berlebihan. Pastikan untuk menghitung pengeluaran secara rutin. Salah satu cara terbaik untuk menghemat uang adalah dengan menetapkan tujuan. Mulailah dengan memikirkan apa yang mungkin ingin ditabung untuk rencana masa depan. Misalnya, menikah, liburan, kuliah, atau pensiun. Cari tahu juga berapa banyak uang yang harus Anda kumpulkan agar memiliki target dan tahu berapa lama harus menabung.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Kenapa harus cuci tangan? Ayo cuci tangan dulu. Seringkali kita diingatkan untuk mencuci tangan. Ini dia alasannya. Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipes. Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, atau sesudah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kulit.

0: Ibu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
1: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

Sahabat Multatuli, tidak setiap orang menganggap kegiatan membaca buku itu mengasyikan, malah cenderung dianggap membosankan. Mungkin Anda termasuk tipe orang yang tidak pernah tertarik untuk membaca buku. Padahal nih, kegemaran dalam membaca buku itu bisa ditingkatkan loh kalau Anda mencoba menerapkan memulainya dari topik yang mampu menarik perhatian Anda. Kegemaran membaca buku juga bisa ditingkatkan dengan cara mencari topik bacaan yang membuat diri Anda tertarik untuk mengetahuinya. Walau saat ini Anda belum menemukannya, bukan berarti tidak ada ya. Coba saja cari topik-topik yang unik, menarik, dan tentu saja bermanfaat. Kemudian, jangan memaksakan diri untuk langsung membaca buku yang tebal. Kesalahan yang sering dilakukan sehingga membuat kegemaran dalam membaca buku tidak meningkat adalah saat langsung memaksakan diri membaca buku yang tebal. Padahal, tidak semua orang cocok untuk langsung membaca buku yang tebal. Jadi, sesuaikan saja dulu dengan cara yang paling cocok dan sesuai untuk Anda. Alasan lain kenapa membaca buku kadang dianggap membosankan adalah karena tidak adanya cukup waktu untuk membaca. Jika membaca buku secara terburu-buru, kemungkinan informasi yang diterima pun hanya berupa potongan-potongan yang tidak lengkap. Jadi, sebaiknya coba sediakan atau luangkan waktu khusus untuk membaca buku.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi rame pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
2: Ayah, Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
3: Masya Allah, akhirnya hari ini anak Bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya, Nak.
4: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
2: Semangat.
4: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah, bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah, secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
0: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
1: Serius? Caranya gimana?
0: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya.
0: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
1: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.

Sahabat Muntatuli, Anda tahu mentimun? Yes, mentimun atau timun kerap menjadi hidangan pencuci mulut setelah makan. Mentimun kerap dihidangkan bersama lalapan atau makanan lainnya di warung. Buah yang mengandung banyak air ini dipercaya beberapa orang mampu menetralkan makanan. Namun manfaat mentimun ternyata bukan hanya itu. Ada beberapa manfaat untuk kesehatan yang bisa diperoleh. Di antaranya, mentimun rendah kalori tetapi banyak vitamin dan mineral penting. Makan mentimun dengan kulitnya memberikan jumlah nutrisi maksimum. Selain itu, mentimun memiliki kandungan air yang tinggi. Bahkan mentimun terdiri dari sekitar 96% air. Untuk memaksimalkan kandungan nutrisi mereka, mentimun harus dimakan tanpa dikupas. Mengupasnya mengurangi jumlah serat serta vitamin dan mineral tertentu.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
1: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
5: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya, sampai kapan batasnya?
5: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
5: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata.
2: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
1: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Pernah gak kamu punya teman yang selalu nolak kalau diajak keluar? Yang kalau akhir pekan bukannya nongkrong, malah betah di rumah. Nonton film, nulis, atau cuma rebahan sambil denger musik. Buat sebagian orang, itu kelihatan aneh. Ngapain di rumah terus? Hidup kan harusnya dinikmatin. Padahal kalau kamu kenal lebih dekat, alasannya gak sesederhana itu. Orang seperti ini sering disalahpahami. Dibilang aneh, dikira pemalas, atau dianggap gak punya kehidupan sosial. Padahal di balik satu kebiasaan yang sama, ada banyak kisah dan alasan yang berbeda. Dan di antara semuanya, ada 5 tipe yang paling sering ditemui. Kita mulai dari yang pertama. Tipe 1, orang yang didorong oleh pengalaman hidup. Ada orang yang gak sengaja belajar mencintai kesendirian, bukan karena ingin menjauh dari dunia, tapi karena dunia dulu pernah terlalu keras padanya. Dia pernah berusaha jadi orang yang selalu bisa diandalkan. Selalu ada, selalu nurut, selalu bilang gak apa-apa. Tapi lama-lama, hal itu kayak tali karet yang ditarik terus, tanpa dilepas. Sampai akhirnya, putus juga. Di kantor, suaranya sering kalah sama yang lebih berisik. Dalam pertemanan, dia belajar bahwa gak semua kita itu berarti bersama. Dan dalam hubungan, dia pernah lelah karena cuma dia yang berjuang. Sampai akhirnya, diam terasa lebih aman daripada menjelaskan segalanya. Rumah jadi ruang pemulihan kecil, tempat dia bisa rebahan tanpa rasa bersalah, tempat dia bisa berpikir tanpa takut diserang. Dalam psikologi, fase ini disebut emotional decompression, momen di mana tubuh dan pikiran berhenti bertarung dan mulai bernapas lagi. Dunia luar sering salah baca, orang yang berhenti dianggap kalah, padahal kadang berhenti itu satu-satunya cara supaya nggak runtuh dari dalam. Karena di rumah, dia gak perlu menang, gak perlu pura-pura kuat, dia cuma perlu tenang. Kayak laut yang akhirnya berhenti berombak. Bukan karena kehilangan kekuatan, tapi karena sudah menemukan kedalamannya sendiri. Tipe 2, introvert sejati. Gak semua orang yang betah di rumah karena punya luka. Ada juga yang memang paling nyaman saat suasananya tenang. Ketika dunia melambat dan pikirannya bisa bernafas lagi, mereka gak antisosial, gak pemalu. Mereka cuma punya cara kerja otak yang berbeda. Kalau kebanyakan orang dapat energi dari kumpul dan ngobrol, orang seperti ini justru kehabisan energi di situ. Bayangkan otaknya kayak baterai yang terus nyala di tengah banyak suara. Setelah beberapa jam, lampunya mulai redup. Dan satu-satunya colokan buat ngecas ulang, ya, kesendirian. Rumah buat mereka bukan cuma tempat istirahat

tengah kebisingan dunia. Dan tentu gak semua orang yang lebih sering di rumah karena nyaman. Ada juga yang masih belajar melawan rasa takut untuk keluar. Tapi itu cerita yang lain. Tipe 3, kreatif dan pemikir dalam. Kalau tipe sebelumnya butuh diam untuk pulih, tipe yang satu ini justru hidup dari diamnya. Mereka gak sekadar menikmati kesendirian. Mereka membutuhkannya untuk berpikir, merangkai ide, dan menemukan makna. Kepalanya jarang benar-benar tenang, selalu ada sesuatu yang bergerak di sana. Pertanyaan, kemungkinan, atau potongan gagasan yang belum selesai. Bagi mereka, rumah bukan tempat melarikan diri, tapi laboratorium kecil untuk pikiran. Tempat di mana mereka bisa menulis, menggambar, atau sekadar menatap kosong sambil menyelam ke dalam diri. Dari luar, kelihatannya nggak ngapa-ngapain, tapi di dalam, dunia sedang ramai. Setiap ide, setiap perasaan, sedang dicoba, diputar, diuji. Kesunyian bagi mereka bukan ruang kosong, tapi kanvas, tempat warna-warna pikiran ditumpahkan perlahan. Mereka seperti penyelam laut dalam. Nggak semua orang sanggup turun sejauh itu, karena di kedalaman, cahaya mulai hilang, dan sunyi jadi teman. Tapi justru di sanalah mereka menemukan mutiara yang nggak pernah muncul di permukaan. Dan seperti penyelam, mereka tahu kapan harus naik. Setelah cukup lama di dalam, mereka kembali ke dunia membawa sesuatu yang baru, sebuah ide, karya, atau pemahaman yang lahir dari hening. Orang seperti ini sering dianggap terlalu banyak mikir. Padahal mereka cuma melihat hal yang sama, lebih dalam dari kebanyakan orang. Mereka bukan orang yang lari dari dunia. Mereka justru berusaha memahami dunia dengan cara yang tenang, lambat, dan penuh rasa ingin tahu. Dan kalau kamu perhatikan, mereka sering menemukan hal-hal indah yang orang lain lewati karena terlalu sibuk berjalan. Tipe 4, sensory sensitive, mudah overstimulated. Ada juga orang yang butuh tenang, bukan karena lelah berpikir atau merasa sedih, tapi karena tubuhnya sendiri minta istirahat. Orang seperti ini peka terhadap dunia. Bukan cuma secara emosional, tapi juga secara sensorik. Cahaya terang, suara keras, obrolan ramai, semuanya bisa terasa seperti gelombang yang datang terlalu cepat. Bagi mereka, dunia luar itu seperti radio, yang volumenya nggak bisa dikecilin. Terlalu banyak suara, terlalu banyak rangsangan, di rumah mereka akhirnya bisa memegang kendali. Bisa memilih suara, memilih cahaya, bahkan memilih kapan ingin berinteraksi. Bagi mereka, keheningan bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar, cara tubuh dan pikirannya menjaga keseimbangan. Dalam psikologi, orang seperti ini sering disebut highly sensitive person. Bukan gangguan, bukan juga kelemahan, cuma cara otak yang memproses dunia lebih dalam dari kebanyakan orang. Kalau kamu lihat, mereka sering berhenti sejenak di tengah keramaian. Bukan karena nggak peduli, tapi karena butuh waktu untuk menata ulang apa yang mereka rasakan. Rumah bagi mereka seperti tombol mute bagi kebisingan hidup. Tempat di mana suara luar berhenti dan suara batin akhirnya terdengar lagi. Dan kalau kamu perhatikan, mereka biasanya punya empati yang besar. Karena siapapun yang mudah kewalahan oleh dunia, sering juga mudah tersentuh oleh keindahannya. Tipe 5, the mindful, minimalist soul. Ada juga orang yang memilih tenang, bukan karena luka, bukan karena lelah, tapi karena sadar dunia di luar terlalu cepat. Mereka nggak suka terburu-buru, nggak nyaman dengan drama, dan gak tertarik ikut balapan siapa yang paling sibuk. Buat mereka, rumah bukan tempat sembunyi, tapi tempat hidup yang sebenarnya. Pagi bukan soal ngejar waktu, tapi menikmati waktu. Segelas kopi, sinar matahari, halaman buku, hal-hal kecil yang sering dilewati orang lain, tapi buat mereka, justru itu yang paling berarti. Mereka percaya tenang bukan berarti pasif. Pelan bukan berarti tertinggal. Karena keindahan hidup nggak selalu datang dari gerak cepat. Kadang justru dari diam yang sadar arah. Orang seperti ini hidup dengan kesadaran penuh. Mereka tahu kapan harus berhenti, kapan harus bergerak, dan kapan harus sekadar duduk menatap langit tanpa merasa bersalah. Kalau kamu lihat dari luar, mereka mungkin terlihat biasa aja. Tapi di dalam, mereka punya dunia yang rapi, ringan, dan cukup. Kayak seseorang yang berdiri di tepi pantai. Nggak perlu ikut ombak buat tahu laut itu indah. Cukup diam, melihat, dan tahu. Dia sedang ada di tempat yang tepat. Kalau dipikir-pikir, orang yang suka di rumah datang dari banyak alasan. Ada yang pulang karena lelah, ada yang diam karena butuh tenang,
ada yang berpikir dalam.

0: ada yang sensitif terhadap dunia luar, dan ada yang memilih hidup pelan karena sadar gak semua hal perlu dikejar. Tapi satu hal yang menyatukan semuanya, mereka cuma ingin punya ruang di mana mereka bisa jadi diri sendiri, tanpa topeng, tanpa tekanan, tanpa tuntutan. Buat mereka, rumah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah adalah tempat dunia berhenti berisik dan pikiran akhirnya bisa bernapas lagi. Dan kalau kamu perhatikan, orang seperti ini sering kelihatan paling damai. Bukan karena mereka punya hidup yang lebih mudah, tapi karena mereka berhenti mencari kebahagiaan di luar dan mulai menumbuhkannya dari dalam.
1: Yuk, isi akhir pekanmu dengan hal seru di Multatuli Weekend. Hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Menyajikan dunia anak, remaja, serta segmen literatur Multatuli yang membahas rekomendasi buku dan film menarik. Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Ayah, Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
2: Masya Allah. Akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
3: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
1: Semangat.
3: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah, bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
6: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti.
2: Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
8: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026,

0: Bener nih. Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
1: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
2: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang, buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
2: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Lebak telah rampung melakukan uji laboratorium terhadap kualitas air Sungai Cidikit, Kecamatan Bayak. Berdasarkan pengambilan sampel di 5 titik aliran sungai, sebagian besar parameter kualitas air masih memenuhi baku mutu. Namun sejumlah parameter seperti total suspended solid atau TSS, total fosfat dan nitrat pada satu titik pengambilan sampel tercatat melebihi ambang batas yang ditetapkan. Sebelumnya pada 23 Juni 2026, DLH Kabupaten Lebak melakukan pengecekan lapangan dan investigasi menyusul laporan dugaan pencemaran Sungai Cidikit. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Irfan Suryatutika mengatakan, hasil pengujian menunjukkan bahwa parameter pH, biological oxygen demand, BOD, chemical oxygen demand, oksigen terlarut, serta fecal coliform masih berada dalam batas baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan tingginya nilai TSS menyebabkan meningkatnya tingkat keruhan air sungai Cidikit. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh erosi tanah, aktivitas pembukaan lahan, kegiatan pertambangan, maupun limpahan air hujan yang membuat dampak tanah ke badan sungai. Meski demikian, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lebak tersebut menegaskan, hasil uji laboratorium tersebut hanya menggambarkan kondisi kualitas air pada saat sampel diambil. Oleh karena itu, hasil tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan sumber pencemaran ataupun menetapkan adanya pelanggaran oleh pihak atau kegiatan usaha tertentu. Sebagai tindak lanjut, DLH Kabupaten Lebak akan melakukan pemantauan kualitas air secara berkala, verifikasi lapangan, serta pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Lebat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari budaya, salam hangat untuk seluruh pendengar Multatuli FM. Senang sekali Fawlandari tentunya dapat kembali menemani sahabat Multatuli dalam program talk show spesial yang temanya sangat menarik untuk kali ini ya, setelah berminggu-minggu tidak berjumpa dengan aku ya. Kita kembali dengan tema yang sangat menarik sahabat Multatuli di talk show kali ini, menenun budaya mengukir prestasi. Nah, kabupaten ini seperti yang kita tahu dikenal memiliki banyak budaya yang luar biasa, tidak hanya memiliki tenun Baduy yang sudah mendunia, tapi juga batik Lebak dengan motif-motif yang syarat filosofi serta menjadi identitas daerah seperti itu ya. Nah, ini dia sahabat Multatuli, melalui pemilihan putra putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 diharapkan lahir generasi muda yang bukan hanya berprestasi tapi juga mampu menjadi duta pelestari budaya daerah. Oke, hari ini sudah hadir nih sahabat Multatuli, sampai aku merinding ya, soal usianya masih muda-muda sekali dan berprestasi. Ada dua narasumber, oh sorry, ada tiga narasumber. Yang pertama Teh Eva, aku aku menyebut diri ke sendiri. Ada Teh Eva nih selaku Duta Tenun Baduy Kabupaten Lebak ya. Dan juga Teh Fitriani selaku Duta Batik Kabupaten Lebak. Dan yang ketiga nih di belakang saya ada Kang Iki, beliau adalah pengurus Duta Batik Lebak ya. Oke, sebelum ya, susah sekali ini aku saking groginya karena Eva menjadi duta batik katanya. Tapi dari segi usia sudah tidak memungkinkan ya. Tapi tetap bangga dengan batik-batik Kabupaten Lebak ini. Selamat datang Teh Eva, Kang Iki, Teh Fitri. Kita ingin mengenal dulu nih ya duta batik dan duta tenun. Sebagai pembuka, mungkin sahabat Multatuli ingin lebih mengenal Teh Eva dan Teh Fitri ini. Kemudian juga aku pertama dulu deh, aku mau bertanya kepada diriku sendiri Teh Eva. Pak Eva, Eva nanya, bisa memperkenalkan diri kepada sahabat Multatuli mungkin.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Padilla, Duta Batik Kabupaten Lebak 2025.
0: Oke, dari suaranya, kalau duta-duta kenapa sih suaranya lembut-lembut ya? Nggak kayak penyiar gitu, berisik. Nah, Teh Eva, coba dong ceritakan bagaimana awal mula tertarik mengikuti ajang Duta Tenun Baduy.
1: Awal mula tertarik melihat Duta Batik dan Tenun itu dari anak muda sendiri. Mereka kayak jarang memakainya. Kenapa? Karena katanya kuno. Makanya saya mencoba dan melihat ada pemilihan Duta Batik Kabupaten Lebak, jadi saya mengikuti agar bisa menjadi jembatan untuk anak muda sekarang, bahwa tenun Baduy dan batik itu bisa dipadupadankan dengan tren-tren kekinian, apalagi oleh Gen Z.
0: Ya ternyata backgroundnya tertarik itu karena ingin menjembatani, bahkan kita as we know ya, kalau batik itu rata-ratanya seperti formal, tapi sekarang udah banyak ya batik yang dipadupadankan dengan baju-baju yang memang kekinian gitu ya. Oke, dan menurut Eva nih, apa yang membuat tenun Baduy itu begitu istimewa?
1: Karena dibuat langsung oleh dari Baduy ya, tentunya. Jadi memiliki filosofi dan makna yang tersendiri yang tidak ada dari tenun-tenun yang lainnya.
0: Oke, tadi di Indonesia juga memang banyak batik ya, salah satunya ya ini tadi tenun Baduy dari Kabupaten Lebak ini. Oke, setelah dari Teh Eva, sebelum kita ke pertanyaan yang lebih mendalam ya, Teh Fitri, coba dong ceritakan perjalanan dari awal sampai akhir menjadi Duta Batik Kabupaten Lebak.
2: Baik, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya Duta Batik Kabupaten Lebak angkatan 2025. Di sini saya izin menjelaskan perjalanan saya dari awal sampai sekarang. Awalnya tuh saya kayak apa ya? Kayak saya kan masih pelajar ya. Nah, kebetulan di gadget itu kan saya punya HP dan saya melihat informasi nih. Oh, ada pemilihan duta dan tenun batik. Nah, awalnya saya ragu buat mencoba, tapi berkat apa ya, kayak semangat dan dalam diri saya dan dukungan dari kedua orang tua, akhirnya saya memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai duta dan tenun batik Kabupaten Lebak. perjalanannya tuh awalnya mungkin dari pendaftaran atau gimana nih?
0: Boleh, dari pendaftaran dulu.
2: Dari pendaftaran tuh kita mendaftarkan diri lewat ada ya link Google Form. Nah, awalnya tuh kita daftar dari administrasi. Nah, itu melewati online ya. Dan di lewat gadget. Yang pertama tuh kita daftar administrasi dan setelah dinyatakan lolos dari administrasi tuh kita akan menghadapi tahap kedua yaitu pertemuan pertama press conference. Itu dilakukan di sini di pendopo di alun-alun juga. Nah, yang ketiga kita menghadapi tahap ketiga yaitu karantina. Karantina itu kita banyak sekali belajar hal yang belum pernah kita coba nih awalnya. Ada tahapan-tahapannya dokumennya. Nah, kita setelah melewati itu kita lanjut ke GF ya. Grand Final gitu. Okay. Tepatnya di pendopo juga, di pendopo Kabupaten Lebak. Nah, di situ kita menentukan dari selaku panitia menentukan siapa nih winner-nya. Dan apa ya?
3: Panitia
2: dan juri mungkin. Dan itu sangat berarti sekali buat saya dan awal mulanya tuh saya kayak ragu buat apa ya public speaking ini saya belum bisa gitu loh. Okay. Nah, karena saya mengikuti Duta Batik ini saya jadi alhamdulillah lah lumayan lancar dalam public speaking ini.
0: Jadi banyak tidak hanya apa namanya? Ekspos di perbatikan, tapi ini juga ajang ini juga menjadi salah satu tempat untuk capability building. Lidah rangkas ya kebiasaan makan seblak sepertinya. Oke, setelah tadi perjalanan panjang baik Teh Eva, Kang Iki maupun Teh Fitri ya. Coba dong aku pengen tahu nih sedikit menggali selain berkegiatan sebagai duta Teh Fitri, Teh Eva, Kang Iki nih kegiatannya seperti apa sehari-harinya?
1: Aku sehari-hari sih kayak sekarang cuman lagi daftar-daftar kuliah buat nanti kedepannya sama lagi nyari jati diri buat kedepannya juga sih.
2: Okay. Kalau dari aku mungkin aku masih kelas 3 ya dari masih sibuk-sibuknya gitu buat belajar buat nanti kedepannya lulus gimana dan keseharian aku itu ya biasalah selayaknya pelajar gitu ya kayak di rumah gitu loh kayak banyak les yang aku ikuti kayak eskul lain ekstrakurikuler lain nah udah seperti itu.
0: Oke, setelah kedua nih ya dua narasumber dan narasumber kita yang satu lagi narasumber tambahan sahabat moderatori Kang Iki
3: ya.
0: Coba ceritakan dong Kak Iki bisa nyemplung di Duta Batik ini dan Kak Iki ini sebagai apa?
3: Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Andiriansyah. Saya dari Kecamatan Cileles. Awal mula saya nyemplung ke Duta Batik ini karena sebelumnya saya sudah mempunyai pengalaman ya di duta-duta sebelumnya. Nah, akhirnya ada yang menawarkan nih ke Duta Batik. Nah, kayak saya coba-coba ya udahlah, saya masuk dulu aja karena saya juga tertarik melihat batik-batik Lebak itu yang sangat-sangat bagus kan. Ditambah bagusnya batik-batik dan tenun Kabupaten Lebak, tapi belum bisa lebih dikenal sama masyarakat. Maka dari itu saya nyemplung ke Duta Batik ini untuk mempromosikan agar Duta Batik ini bisa loh dipakai sama anak muda, bisa dipadu-padankan seperti itu. Terus mungkin saya angkatan pertama ya yang di Duta Batik ini.
0: Sahabat muda tuh perlu diketahui kalau Duta Batik ini yang sekarang angkatan ke
3: tiga.
0: Jadi Kang Iki yang pertama generasi.
3: Saya angkatan pertama, dari situ saya dipercaya buat ngurus anak-anak 25 nih sama 26 sama Kang Jeki. Iya.
0: Jadi itu ya sahabat Multatuli bahwa di Lebak ini banyak kegiatan yang memang bisa diikuti anak muda mengeksplor tradisi, budaya ya. Dan hal-hal itulah mungkin yang bisa menambah pengetahuan, pengalaman ya dari orang-orang muda nih yang ada di Kabupaten Lebak. Oke, sedikit nih kepada Teh Fitri lagi kita balik sebelum ke Teh Eva dan Kang Iki. Sebetulnya apa sih makna batik Lebak bagi generasi muda saat ini gitu? Yang diketahui oleh Teh Fitri, pandangan mereka terhadap batik Lebak itu sendiri gimana?
1: Baik, mungkin buat para Gen Z kan, nah, Gen Z itu mungkin sebagian Gen Z itu memandang batik tuh benar apa yang dikatakan Teh Eva tadi, memandangnya tuh batik tuh kuno kan. Nah, setelah kita kayak Gen Z, khususnya aku kan, nah aku setelah melihat lagi lebih dalam dan aku juga sempat mengunjungi ke Badungnya, apa sih batik ini? Nah, apa ya? Kayak batik tuh mempunyai filosofi dan maknanya tersendiri, apalagi dipadukan dengan blazer gitu kan. Nah, itu sangat bagus dan menurut aku tertarik banget sih buat Genji-Genji ini.
0: Udah mulai familiar ya, ya mungkin. Oke. Okay. Dan coba deh dari ketiga narasumber ini ceritakan dong pengalaman yang paling berkesan selama jadi duta batik dan duta tenun.
1: Pengalaman yang berkesan pastinya kayak kita bisa mengeksplor diri kita sendiri. Kita bisa tahu caranya membuat batik, menenun, tenun. Kita juga langsung ke Baduynya sendiri lihat cara menenun tenun tersebut. Ternyata tenun itu nggak langsung jadi. Ada yang 1 bulan, 1 minggu, bahkan 2 minggu, itu terbilang sangat sulit sih.
0: Oke, dari prosesnya ya. Jadi filosofinya juga dari tidak ada hal yang indah ya, yang bagus, yang baik tanpa upaya dan juga cara. Oke, kalau Teh Fitri, yang paling berkesan nih, pengalaman yang paling berkesan.
1: Pengalaman yang paling berkesan apa ya?
0: Orang-orang mungkin.
1: Ya, banyak mungkin ya pengalaman saya tuh. Salah satunya adalah ketemu dipertemukan dengan sosok Kang Iki gitu. Kayak apa juga itu kayak udah Fitri anggap kayak kakak sendiri gitu loh. Kayak di duta tuh kita bukan cuma pakai selempang terus penugasan kesana kemari, tetapi juga kita mempunyai peran seorang kakak, seorang adik. Nanti kalau kita punya, kalau ada angkatan baru, nah itu sebagai kayak keluarga kita sendiri gitu loh. Itu pengalaman saya yang paling berkesan.
0: Sisterhood and brotherhood jenazah. Kang Iki, sebagai angkatan pertama nih ya, karuhun. Karuhun dari Duta Batik ya, Duta Batik Lebak. Pengalaman yang paling berkesan boleh dong dibagikan sama kita.
3: Pengalaman yang paling berkesan itu mungkin ya, dari angkatan saya, mungkin dari perjalanan ya, perjalanan pertama tuh kayak apa ya, kita tuh bisa lebih deket sama pejabat-pejabat mungkin ya, seperti itu, yang tadinya kita kayak biasa aja gitu, jauh, pengen lihat buat aja susah gitu ya kadang-kadang. Jadi duta ini alhamdulillah kita bisa. Terus pengalaman makin kesini mungkin bisa apa ya, jadi pengurus mereka nih, bisa ngarahin public speaking, ngajarin mereka. Jadi ilmu-ilmu yang kita udah dapetin nih bisa dituangkan
0: bisa
3: mereka,
0: iya dibagi, bisa di-share dengan yang lain. Oke, kalau dari pengalaman Kang Iki, sahabat Muka Tuli, katanya Kang Iki ini seneng karena bertemu dengan bapak ibu pejabat, dengan orang-orang hebat di Kabupaten Lebak yang sulit biasanya kurang masaha cenah ya, tapi ternyata menjadi duta, bagian dari duta batik Lebak membuka kesempatan untuk bisa bertemu dengan orang-orang hebat di kabupaten dan juga insya Allah nasional dan internasional ya. Oke, sahabat Muta Tuli, menarik sekali hari ini, ada apa ya? Ternyata menjadi duta budaya bukan hanya soal penampilan, tapi juga tentang tanggung jawab untuk mengenalkan dan menjaga warisan leluhur. Kita kembali setelah beberapa lagu dan komersial berikut ini. Tetap di Muta Tuli FM.
4: Selamat pagi Bu, saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
5: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
4: Tenang Bu, hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
5: Oh begitu ya? Kalau datanya buat apa?
4: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
5: Kalau begitu, saya siap ikut. demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
4: Terima kasih Bu, partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini saatnya kamu mengambil peran.
7: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Oke, kembali lagi di talk show kita, sahabat Multatuli. Kita kedatangan, untuk kamu yang baru bergabung, kita kedatangan 3 tamu istimewa. Ada Teh Eva selaku Duta Tenun Baduy Kabupaten Lebak. Yang kedua Teh Fitriani juga selaku Duta Kabupaten Lebak. Dan yang ketiga di belakang punggung aku ada Kang Iki. Beliau adalah pengurus Duta Batik Kabupaten Lebak. Ya, sahabat Multatuli. Dan beliau juga adalah Kang Iki ini generasi pertama di Duta Batik. Kita ke segmen 2 ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab, teman-teman. Nah, kita sering memakai batik atau melihat kain tenun ya, sahabat Multatuli, tapi belum tentu memahami maknanya nih gitu ya, di balik setiap motifnya itu. Untuk Teh Eva, mungkin bisa dijelaskan nih ke teman-teman, ke sahabat Multatuli, proses pembuatan tenun baduy.
2: Prosesnya itu dari pengambilan untuk bahannya sendiri langsung dari alam.
1: Oke.
2: Okay. Untuk pengecatan warnanya juga itu dari alam. Cuman ada yang pakai pewarna buatan sekarang, cuman itu membedakan harganya untuk kedepannya. Okay. Karena harga yang pakai pembuatan kayak kimia seperti itu, harganya buatan, lebih murah.
1: Warna buatan itu.
2: Iya, harganya lebih murah. Sedangkan kalau untuk pewarna alami itu harganya lebih mahal.
1: Oke, pewarna alami itu dari apa? Maksudnya dari
2: seperti tumbuhan, dari tumbuhan, oh, daun-daun, okay, akar. Itu mahal banget sih menurutku.
1: Dan orang-orang Baduy masih menggunakan?
2: Iya.
1: Oke, nah ini sahabat Multatuli, aku ada temanku ya. Ayo dong ke Baduy. Jujur li, aku sudah lama tidak kesana gitu ya.
3: Ayo, guys.
1: Oke, nanti deh ya sahabat Multatuli, barangkali ibu produser mau apa namanya, mau menggerakkan kita, iya, mengakomodir kita nih gitu ya, untuk berangkat ke Baduy, siapa tahu kurus gitu ya.
3: Bareng sama Duta Batik ya.
1: Iya, bareng sama Duta Batik. Dan apa yang menjadi alasan mereka tuh masih mempertahankan gitu cara tenun yang tradisional ini?
2: Karena mereka tidak ingin meninggalkan budaya itu sendiri. Okay. Karena budaya itu bagi mereka itu seperti penjaga

0: Jadi Teh Eva ini langsung eksplor ke Baduy-nya?
1: Iya.
0: Itu pembuatan tenun.
2: Ya, sama Duta Batik.
1: Kita semuanya. Oh, sama mengeksplor
0: semuanya. Eksplor semuanya. Bikin-bikin juga mungkin?
2: Iya.
1: Mencoba juga.
2: Coba.
0: Bisa?
1: Enggak sih, aku kurang bisa kayaknya. Sulit.
2: Juga ada apa? Ada programnya juga program. Di pendopo biasanya.
1: Iya, gitu. Ya. Ada programnya.
0: Jadi bagus tuh kayaknya ya kalau lomba menenun gitu kan. Ya. Yang diselenggarakan oleh Duta Batik Lebak. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin bisa di approve ya. Oke, kita ke Teh Fitri. Yang membedakan batik Lebak dan tenun Baduy.
1: Oke,
0: apakah itu gitu? Ini kok ada tenunnya, ada batiknya gitu.
1: Batik dan antar perbedaan batik dan tenun Baduy. Hmm. Nah, dari batik sendiri itu mempunyai khusus bisa di apa ya, bisa di luar Baduy juga. Nah, itu namanya batik Lebak kan. Nah, masih termasuk batik Lebak. Dan satu lagi adalah tenun dari batik dari hasil Baduy. Itu mempunyai ciri khas tersendiri karena dibuat oleh orang Baduy langsung.
0: Gitu. Spesifikasinya khusus gitu ya. Kalau tenun Baduy ya dari Baduy, kalau batik Lebak mungkin semua dari, orang
1: ya,
0: bisa
1: semua
0: bisa
1: orang.
0: Untuk memproduce gitu ya. Dan selain di tentunya tenun Baduy ada banyak motif ya, dan batik Lebak juga banyak motif gitu. Nah, apa saja sih motif batik Lebak yang khas dan paling terkenal lah gitu, yang menjadi kebanggaan daerah?
1: Oke, baik. Salah satunya mungkin ada motif serentawun yang artinya penyerahan hasil orang Baduy kepada atas rasa ucap rasa syukur kepada yang Tuhannya. Itu gitu. Kayak penyerahan hasil panen nih orang Baduy selama ngepadi ini, jadi diserahkan kepada ini apa ya,
0: penggede lah gitu. Penggede ya, kalau kita mah ya kalau serentawun kan bawa-bawa dengan sepasang Baduy juga kan ya,
1: bawa
0: kayak hasil alam dan lain sebagainya. Oke, menarik ya sahabat Multatuli. Aku juga yakin nih banyak warga Kabupaten Lebak, terutama anak mudanya yang mungkin belum berkesempatan, bukan berarti tidak mau ya, belum berkesempatan untuk mengenal Baduy lebih dalam gitu ya. Kang Iki, yang setahu Kang Iki nih ya, kalau misalkan di Baduy itu ketika menenun gitu ya, mereka itu memproduksi berapa lama sih?
2: Memproduksinya kan ada yang ini, yang full motif sama yang enggak full motif. Jadi kalau misalnya yang full motif itu biasanya sekitar 20-25 hari kalau full motif. Iya, sebulan lah, hampir sebulan. Kalau yang enggak full motif itu biasanya setengah bulan.
0: Ya. Tuh sahabat minta tuh pantesan ya dengan effort yang sedemikian rupa, masa dia mau dihargakan murah kan enggak lucu ya. Karena yang mahal itu sebetulnya bukan ininya, tapi effortnya ya, mulai dari pewarnaan, ya kemudian juga menenunnya gitu, dan membutuhkan waktu lama. Oke, kita balik lagi ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Menurut teteh bertiga, teteh berdua dan AA bersatu. dari sekian lama menjadi duta batik dan duta tenun, bagaimana cara agar batik tenun dan batik Lebak dan batik batik tenun ini semakin dikenal gitu, hingga tingkat nasional maupun internasional? Gimana nih caranya?
1: Rajin promosi.
0: Caranya promosi
1: dari lewat Instagram, YouTube dan TikTok juga.
0: Okay, jadi media sosial jadi perantara utama ya.
2: Iya betul. Kita kencang ini dari program-program kerja kita, terus dari cara kita berpakaian, terus motif-motif batik Lebak atau motif tenun kita ubah lagi semodern mungkin.
0: Okay.
2: Jadi supaya anak-anak muda ini bisa tertarik nih, bahwasannya tenun sama batik itu masih bisa dipakai loh sama anak-anak muda. Gitu.
0: Oke, nah sekarang tadi Kang Iki menyinggung tentang program kerja Duta Batik. Boleh dong di-share nih, siapa tahu nanti anak-anak muda Kabupaten Lebak, oh programnya seperti itu, aku mau deh jadi tertarik gitu.
2: Iya.
0: Kang Iki.
2: Oke, baik. Program kerja Duta Batik biasanya kita

0: Ini dulu sih Kak, kayak memfokuskan untuk apa ya, kayak mereka tuh yang pertama mempromosikan dulu nih, teman-teman semuanya pada bikin baju dulu ya, pada bikin baju semuanya. Terus nantinya baju-baju itu kita promosiin biar si pengrajin itu bisa lebih ini, lebih apa ya, lebih banyak menjual gitu, tenun-tenun sama batik lebaknya. Terus biasanya tiap tahun kita ngadain event loh teman-teman, kita kolaborasi sama Dekranasda, ya kita kolaborasi sama pemerintah daerah untuk event-event menenun, lebak menenun atau membuat batik seperti itu di pendopo. Terus kita juga biasanya sering ngadain fashion show seperti itu Kak.
1: Apa namanya, hal-hal seperti itu yang terus digencarkan supaya menarik minat dari anak-anak muda khususnya ya, dan kabupaten
0: Lebak.
1: Nah sekarang coba deh sedikit mungkin aku ingin menggali ya kan, seperti yang kita tahu kalau batik itu monoton katanya ya, kemudian kolot. Kalau dari Teh Eva, Teh Fitri dan Kang Iki mungkin ada nggak hal-hal atau ada nggak ketika acara santai menggunakan batik gitu, ada sarannya mungkin untuk anak-anak muda kayak mix and match-nya?
2: Bisa nge-mix and match jadi kayak blazer tuh. Blazernya bisa kita satuin dengan tenun atau batik. Itu menurutku itu keren sih. Karena kayak kita membedakan dari yang lain. Kayak ini nih, ikonik gitu. Buat
1: jadi ini udah eye-catchy dari jauh. Siapa tuh gitu. Tapi pasti pakai batik dong di kegiatan sehari-hari. Dalam artinya meskipun acara casual gitu.
3: Kalau dari aku sendiri kan, aku punya hampir semua gitu kan, baju aku itu penuh dengan batik Kak, batik dari Lebak. Nah salah satunya saran dari aku tuh kalau lebih mau terlihat menarik tuh kita bikin yang namanya obi belt, tahu nggak?
1: Kayaknya bu produser tahu nih, obi belt itu. Aku bisa nggak pakai obi belt?
3: Obi belt itu dipakai di pinggang kayak kita kelihatan kayak lebih langsing, kurus gitu, kayak bagus gitu kayak model.
1: Tapi bukan ini ya, sahabat multatuli, bukan beber ya. Kalau Kang Iki?
0: Kayak kalau aku sih lebih ini ya, apa ya? Aku tuh sering ngebuat-buat baju jas seperti kayak gitu Kak. Jadi dibuat-buat buat aku sewain lagi gitu, aku sponsorin ke anak-anak yang pengen berkegiatan. Terus aku juga kalau kuliah sering pakai batik kayak gitu Kak. Jadi banyak yang tertarik. Terus dari orang Jakarta gitu, orang Bekasi juga kadang suka beli gitu tuh dari hasil tangan aku gitu.
1: Wah luar biasa sahabat multatuli ya, ilmu marketing yang ini nih. Ilmu marketingnya jalan sahabat multatuli ya. Nah selain berkegiatan positif, sahabat multatuli juga ini merupakan sarana untuk ya membuat kreativitas kita muncul juga ya. Karena selain dituntut untuk menjalankan program-program di Duta Batik dan Duta Tenun, tentunya ini menjadi salah satu hal yang bisa sahabat ikuti, sahabat multatuli ikuti. Ayo dong ya, nih ada generasi-generasi Duta Batik dan tentunya batik Lebak, tenun Lebak ya, dan duta batik susah bener ya hari ini. Sekarang kita masuk topik yang sedang mulai memanas nih, yaitu pemilihan putra putri batik dan tenun Kabupaten Lebak 2026 gitu ya. Tujuan utama diselenggarakan ajang ini yang tahun 2026, kalau as we know kan kita ingin filosofi batik itu tentunya dikenal luas oleh masyarakat ya. Tapi yang untuk di secara umumnya ajang ini tujuannya seperti apa, spesifiknya itu?
0: Tujuan dan spesifiknya gitu ya, untuk memberi wadah kepada anak-anak muda untuk bisa mengembangkan bakat potensi mereka. Jangan hanya cuma diam diri saja di rumah gitu tuh. Jadi ikut juga merasakan, bisa merasakan bahwasannya jika kita masuk ke dalam organisasi itu kita bakal lebih mengenal gitu. Dari apa ya, dari cara kita gimana ya, kayak cara pandangan kita mungkin ya. Terus bisa lebih dekat sama orang-orang hebat juga kak. Terus banyak jangkauannya gitu.
1: Nah, lebih luas. Yang boleh mengikuti ajang ini siapa aja kan Miki?
0: Oke, yang boleh mengikuti ajang ini teman-teman boleh disimak dulu ya. Yang boleh itu pelajar dari mulai kelas 3 SMP untuk tahun ini ya kak.
1: Oke.
0: Oke. Untuk tahun ini itu kita dari kelas 3 SMP sampai kuliah kak, sampai umur 24 tahun. Jadi dari umur 15 tahun sampai 24 tahun.
1: Okay.
0: Tapi di Duta Batik dan Tenun ini untuk tahun ini tuh kita dibagi dua. Jadi untuk Duta Tenun itu tuh dari umur 15 sampai umur 18 tahun itu tuh kategori remaja. Nah, untuk 19 sampai 24 tahun itu tuh untuk kategori dewasa.
1: Oke, jadi dibagi dua kategori ya,
0: yeah,
1: untuk remaja dan juga dewasa. Tahapan seleksi tadi kan di awal Teh Fitri sudah menyinggung secara spesifiknya nih, tahapan seleksinya seperti apa?
0: Oke. Untuk tahapan seleksinya dia, kita tuh sekarang nih, sekarang kita sedang membuka pendaftaran teman-teman. Kita sedang membuka pendaftaran. Setelah pendaftaran selesai nanti tanggal 20 Juli, kita tuh nanti tanggal 8 Agustus bakal ada Fresh Conference. Fresh Conference itu seleksi awal Duta Batik dan Tenun. Itu tuh nantinya bakal ada interview, bakal ada tes public speaking, menyampaikan atau memaparkan program kerja masing-masing peserta Duta Batik dan Tenun, dan nantinya bakal ada ini apa, tes wawasan tentang Kabupaten Lebak. Okay. Seperti itu kak.
1: Jadi memang tahapannya harus dilewati untuk menyaring yang paling mumpuni ya menjadi Duta Batik. Oke, penilaian apa yang paling utama?
3: Oh ini kurang maju ya pak? Oke,
1: kemajuan. Kasihan Kang Ike kehalangin sama aku. Oke, penilaian yang paling utama bocorin dong, siapa tahu itu ada yang pengen ikutan jadi biar fokus.
0: Oke, penilaian yang paling utama mungkin kita dari attitude ya teman-teman. Etika dulu. Yang pertama itu etika. Yang kedua mungkin kita menilai dari seberapa banyak teman-teman ini mengenal Kabupaten Lebak, 12 motif batik Lebak, tenun dan filosofi-filosofi tentang batik dan tenun. Oke, itu sendiri.
1: Jadi itu yang jadi penilaian
0: ya.
1: Ya tentunya karena menjadi duta, mau menjadi duta tenun dan duta batik harus tahu, harus paham dulu ya, wawasan tentang perbatikan ini. Aku mau tanya ke Teh Eva dan juga Teh Fitri, apa sih yang membedakan ajang ini dengan pemilihan duta lainnya? Pernah nggak ikut duta-duta lainnya sebelum ini, atau mungkin pernah tahu duta-duta kan pasti?
2: Aku sih baru pertama kali ikut duta juga. Kayaknya ini lebih mengeksplor budaya-budaya kita, kayak lebih nge-mix and match untuk batik dan tenunnya kepada diri kita sendiri. Kayak kita jadi role modelnya gitu.
1: Oh wah, jadi ini center of eye gitu ya. Tepit.
3: Kalau dari aku mungkin perbedaan duta batik dan duta-duta lainnya, kebetulan Genji sekarang tuh mengikuti duta yang hanya di offline saja kak, kayak duta pesona Indonesia gitu kan?
0: Online.
3: Ya, online. Ya, online. Aduh, duta pesona
0: jangan
3: Indonesia.
0: Disebut, iya.
3: Iya.
1: Di bip ya tolong.
3: Duta itu terus perbedaannya tuh, duta itu tuh hanya di online kayak sebagai dapat selempang, kayak dapat sertifikat gitu-gitu doang kak, tidak ada kerja nyatanya gitu loh, beda dengan duta batik dan tenun Kabupaten Lebak gitu. Mm-hmm. Kayak duta tenun dan duta batik Kabupaten Lebak itu lebih banyak kerjanya, kayak penugasan, kayak pokoknya acara Lebak, ada acara Lebak, pasti duta batik dan duta tenun itu turun juga, Kak.
1: Oh, kayak tidak bisa dipisahkan ini, iya, ya, iya, nyatanya sama Teh Fitri, iya, ya. Oke, okay. Dan Kang Iki, menurut Kang Iki apa nih perbedaannya dengan duta-duta yang lain?
0: Oke, okay, menurut saya perbedaannya dari duta batik ini mereka tidak terlalu apa ya, tidak terlalu harus mengikuti kata orang. Jadi mereka itu harus apa ya, mempresentasikan diri mereka sendiri gitu, kelayakan ke audiens lah, ke publik gitu, tanpa apa ya, mengubah kepribadian mereka itu sendiri, seperti itu sih.
1: Jadinya ya, ya selain jadi apa ya, panjang tangannya mempromosikan kebudayaan, tapi ini juga menjadi salah satu hal menggali potensi diri masing-masing ya. Siapa coba yang tidak mau? Untungnya aku sudah yang mewakili Eva dan Eva. Oke, tadi kan dibahas juga ya, wawasan budaya juga jadi poin penting. Kemudian, nah kalau public speaking, gimana nih kalau ada yang introvert mau ikutan?
0: Iya, biasanya di duta batik dan tenun ini kita menghadirkan sosok narasumber yang hebat-hebat, Kak. Okay. Seperti itu, yang bisa melatih mereka nih. Biasanya yang sudah menjadi finalis itu tuh tiap minggunya bakal ada latihan public speaking, Kak. Okay. Seperti itu, untuk melatih pada saat acara grand final nanti. Dan tentunya buat mereka yang introvert, yang susah buat ngomong, belibet, itu tuh bakalan bisa ngomong gitu.
1: Dikasih ilmu-ilmunya
0: ya. Nah,
1: Teh Eva, pengalaman selama ini, tapi sebelumnya pernah, maksudnya pernah ikut kegiatan yang berhubungan dengan public speaking dan lain sebagainya? Kayaknya sudah ada basicnya?
2: Belum.
1: Tapi di sini setelah duta jadi duta tenun.
2: Ini keren banget sih, jadi kita bisa loh ngomong di depan kayak gini nih. Dulu aku sih kayak pemalu sih, kalau sekarang kayaknya enggak nih, enggak pemalu.
0: Dia benar-benar pemalu, Kak.
1: Oke, dan ternyata itu itu tadi ya, ajang-ajang seperti menggali potensi yang kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari gitu ya, kalau kita ada potensi itu. Tapi Fitri,
3: kalau aku awalnya sih aku kayak sama sekali enggak bisa public speaking gitu loh, kayak ragu, oh aku malu lah gitu kan, aku takut maju ke depan ngomong ke audiens lainnya gitu. Nah, lama-kelamaan aku ikut di duta ini, aku jadi paham dan lumayan gitu loh, bisa masuk ke diri aku dan bisa public speaking. Aku juga sempat diajarin Kang Iki, diarahin sama Kang Iki, dikasih arahan gini, kamu gini, oh iya Kang gitu.
1: Oke, jadi ya itu ya. Nah, sekarang kita tanya nih, diarahkan oleh Kang Iki. Nah, Kang Iki, susah nggak nih jadi pengurus duta-duta di generasi sebelumnya, di generasi setelah Kang Iki?
0: Menurut aku tuh, kalau misalnya kita menjalankan dengan ikhlas mungkin ya, Kak. Mm-hmm. Jadi kayak tidak ada rasa kesusahan gitu, Kak. Okay. Apalagi kita sudah sedikitnya mempunyai ilmunya tentang public speaking, table manners, seperti...
1: Oh, table manners juga harus ya?
0: Iya, harus, Kak. Cara duduk yang baik, seperti itu, Kak.
1: Cara duduk yang baik langsung begitu. Langsung ya, tersindir, Taya. Nah, dari sekian banyak yang sudah dipaparkan nih ya, mungkin ini juga bisa menjadi acuan untuk sahabat Multatuli, rekan-rekan kaula muda sahabat Multatuli yang ingin ikut ajang ini. Sekarang tahapan apa nih kalau yang sekarang?
0: Oh, masih pendaftaran, Kak.
1: Masih pendaftaran ya, tuh sahabat Multatuli. Okay. Masih pendaftaran ya, jadi dibuka kesempatan lebar untuk sahabat Multatuli. Coba deh, aku mau tahu setelah nanti terpilih, kan memang banyak program-program yang akan dijalankan oleh duta-duta. Berarti ini yang 2026 dong?
0: Iya,
1: ya, 2026. Nah, tips bagi sahabat Multatuli yang ingin mendaftar dan ikutan acara ini.
2: Tipsnya lebih percaya diri sih. Soalnya kayak banyak yang nge-DM aku nih di IG, kayak aku gak percaya diri buat daftar ini, aku gak percaya diri buat ini, aku gak bisa basic kayak gini, aku gak bisa kayak gini. Sedangkan kayak diri aku juga kayak gitu. Tapi kalau udah dijalanin, kita menjadi lebih tahu, kita lebih bisa kayak percaya diri dengan diri sendiri.
0: Jalanin potensi dulu lah gitu ya.
1: Iya. Tapi jalani dulu ya sahabat Muntatuli untuk mengikuti ajang ini. Yeah. Jangan jalani dulu yang lainnya.
0: Yeah.
1: Nanti bikin pusing. Dan Fitri ada apa namanya saran mungkin untuk sahabat-sahabat Muntatuli yang ingin ikutin ajang.
3: Kalau dari aku sih kak, kayak benar-benar apa katanya, apa yang dikatakan Teh Epa tuh percaya diri. Tapi banyak sekali kayak apa ya, calon peserta duta batik tuh menanyakan ke aku, kak aku insecure nih, tinggi badan aku kurang gitu loh. Terus aku jawab kayak coba aja dulu gitu loh, kayak coba aja dulu, bisa nggak bisa, tinggi nggak tinggi itu kayak nggak menjadi patokan khusus gitu loh, apalagi tahun ini nggak menjadi patokan khusus bahwa TB-nya harus segini gitu loh, kayak itu loh, kayak percaya, coba aja dulu gitu loh, sama percaya diri
1: itu coba aja ya. Dan percaya diri coba dulu ya, karena kalau kita tidak akan tahu kalau tidak mengambil langkah pertama. Kak Iki, tips dan sarannya nih untuk sahabat Muntatuli yang ingin mengikuti ajang.
0: Tips dan saran ya. Tips dan sarannya itu kalian kalau misalnya minat nih ke Duta Batik dan Tenun Kabupaten Lebak, kalian jangan dulu mikir kalau Duta Batik dan Tenun Kabupaten Lebak ini bakal pusing, bakal ribet gitu, terus bakal kayak kalau misalnya nggak bisa dimarahin, nggak bakal teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar, di sini kalian bakal menemukan teman-teman hebat yang bakal bisa sharing session sama mereka, terus bisa menemukan narasumber-narasumber hebat mungkin ya, untuk kalian bisa terus atau lebih berkembang ke depannya, seperti itu kak. Jadi jangan takut untuk mendaftar teman-teman, karena tahun ini tuh tidak ada patokan tinggi badan, terus untuk umur juga kita buka di umur 15 tahun untuk tahun ini.
1: Oke, jadi memang untuk menjaring dan juga mempromosikan kebudayaan batik Lebak, tenun dan juga tenun. Menjaring anak-anak yang muda-muda nih dari umur 15 tahun gitu. Tapi memang sebelumnya tidak 15 tahun tidak diikutsertakan apa sebenarnya?
0: Tidak.
1: Oh gitu. Jadi maksudnya kategori dewasa saja.
0: Iya, dewasa saja.
1: Kalau sekarang terbuka kesempatan lebar untuk kejawabannya nih, untuk sahabat Muntatuli bisa mengikuti ajang Duta Batik Lebak ini ya. Oke, kita break sejenak ya. Setelah ini kita ada closing statement, ada apa, tetap di 89 Muntatuli FM.
4: Setiap lembar batik memiliki motif, setiap helai tenun memiliki makna, dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
5: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muntatuli FM.
6: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM. Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
7: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
6: Wah iya. Eh, sampai kapan batasnya?
7: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
6: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
7: Mudah kok. Masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
6: Beres. Cepat juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
8: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multa Tuli FM.
9: Multa Tuli FM. Kamu sedia setiap hari. Bersama Multa Tuli FM. Lebak.
1: Oke, sahabat Multatuli, kembali di talk show istimewa kita di Multatuli FM. Sudah hampir di 1 jam ini ya, 45 menit kurang lebih, sahabat Multatuli. Kita bersama-sama menggali dan juga memberikan informasi kepada sahabat Multatuli tentang Duta Tenun dan Duta Batik Kabupaten Lebak 2026. Nah, untuk sahabat Multatuli yang mungkin ketinggalan ya dari awal sampai akhir, sahabat Multatuli juga bisa melihat siaran kami di tayangan siaran kami untuk kali ini di YouTube ya. Silakan kalau yang penasaran-penasaran nih ya, dari mulai tata cara awal pendaftaran dan lain sebagainya, boleh di lihat di channel YouTube-nya kita. Nah, ke Teh Eva, Teh Fitri, dan Kang Iki nih ya, sebagai di segmen terakhir kita nih, ada nggak, aku ini aja nggak mau yang berat-berat nih ya, ada nggak pesan dan pesan khusus untuk warga masyarakat Lebak yang belum bisa menenun atau membatik tetap dapat ikut melestarikan budaya?
2: Pesan khususnya, jangan lupa memakai batik dan tenun. Nggak harus di acara formal, acara biasa juga oke banget sih buat pakai tenun dan batik.
1: Oke, tapi memakai batik dari daerah sendiri gitu ya. Teh Fitri,
3: pesan dari aku, pesan khusus dari aku yaitu adalah apa ya, coba aja dulu. Coba aja dulu, kayak batik-batik dari daerah kita tuh enggak sekuno itu kok gitu loh. Kayak bagus banget dipadukan buat bejer, kayak tadi obi bel buat di sini cocok banget kok. Dah.
1: Oke. Kang Iki.
0: Oke, pesan dan kesan, jangan ragu untuk melangkah. Siapa tahu langkah di depan itu langkah yang bakalan bisa membuat kalian lebih berkembang seperti itu, dan jangan malu untuk memakai batik dan tenun. Karena itu adalah apa ya, ciri khas dan presentatif dari Kabupaten Lebak itu sendiri seperti itu teman-teman.
1: Dan itu tadi sahabat muta tuli ya, apa namanya, rangkaian demi rangkaian udah dibagi tipsnya juga, sarannya juga yang ikut ingin ikut penyelenggaraan duta ini gitu ya. Nah sekarang last but not least, sedikit juga ungkapan mungkin untuk warga, bentuk untuk warga masyarakat Kabupaten Lebak sebagai orang-orang yang tinggal di Lebak, bagaimana cara memberi bentuk dukungan sederhana gitu kepada kepada batik Lebak dan tenun Lebak ini.
2: Banyak, kayak kita lebih memilih untuk membeli karya dari Kabupaten Lebak. Kayaknya sih kebanyakan lebih milih batik-batik luar ya, karena harganya mungkin lebih terjangkau. Tapi dari sekarang juga ternyata batik Kabupaten Lebak sama tenun itu ada yang terjangkau. Jadi kayaknya lebih banyak pembelian untuk karya dari Kabupaten Lebak sendiri.
1: Bisa dibeli oleh semua kalangan ya, yeah. Kalau eksklusivitas memang ada gitu ya, tapi sekarang lebih masyarakat.
3: Kalau buat aku sih, dari aku sendiri tadi apa ya?
1: Jam rawan. Nah, bentuk dukungan warga masyarakat harus gimana nih terhadap batik dan juga tenun Lebak ini?
3: Bentuk dukungannya dari masyarakat tuh setidaknya kunjungilah Baduy gitu loh, kayak lihat proses cara tenun Baduy bikin batik gitu loh. Itu salah satu dari dukungan juga buat semakin maju gitu.
0: Kalau menurut aku ya, dari masyarakat ini dulu apa sih, beli ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Lebak dulu nih, kembangkan dulu ekonominya biar lebih maju. Jadi jangan beli di luar dulu nih, untuk membantu perekonomian Kabupaten Lebak seperti itu. Karena kan duta batik, karena kan tenun dan batik ini tuh kak masih ini kak, masih kayak belum dikenal. Jadi saya pengennya tuh dari tahun ke tahun tuh ada tahapan-tahapan ya kak, agar nantinya batik dan tenun ini bisa kayak kota Solo, Solo ya. Jadi kalau kita masuk ke Solo itu tuh kita udah beda vibesnya. Jadi kayak ada ciri khas tersendiri.
1: Brandingnya.
0: Jadi nah itu tuh yang harus dikembangkan dari Lebak juga. Jadi kayak gitu, kita membeli produk lokal terlebih dahulu, jangan produk luar.
1: Nah, jadi itu dukungan terhadap UMKM-UMKM lain. Karena itu adalah satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadinya sahabat Multatuli, saran yang bagus sekali. Ada lagi yang ingin disampaikan?
0: Cukup.
1: Oke, Instagram Duta?
0: Instagram Duta Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak. Jangan lupa follow teman-teman.
1: Nah, untuk keterangan lebih lanjut nih, bagaimana cara mengikuti pendaftaran Duta Tenun dan Duta Batik Lebak ini, sahabat Multatuli bisa mengakses informasinya di akun Instagramnya
0: Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak.
1: Oke, di situ sudah ada semuanya ya.
0: Sudah ada semuanya.
1: Iya. Tidak terasa sahabat Multatuli sudah 1 jam kita berbincang bersama ya. Dan semoga apa yang kami hadirkan bisa membuka hasanah dan juga wawasan, juga menggerakkan hati kita untuk lebih lagi menghargai kebudayaan tempat yang sedang kita tinggali ini. Terima kasih Kang Iki, terima kasih Teh Eva, terima kasih juga Teh Fitri atas kehadirannya. Ini bangga banget nih anak muda Rangkas Bitung. Pertama Kang Iki dari Cileles.
0: Dari Cileles.
3: Curug Bitung.
1: Jauh kali.
3: Cikulur,
1: ikut aku ya.
0: Kakak dari mana nih?
1: Aku ada deh. Kita belajar bahwa menjaga budaya itu tidak harus jadi pengrajin ya, ataupun seniman, sahabat Multatuli, mengenakan batik lokal, memberi produk tenun asli, kemudian memperkenalkan budaya kepada teman, saudara, dan bagian informasi positif di sosial media. Ini merupakan bentuk cinta nyata terhadap budaya. Nah, semoga melalui pemilihan putra putri dan juga putra putri batik dan tenun Kabupaten Lebak 2026, harapannya sih akan lahir apa namanya generasi muda yang mampu menjadi wajah budaya Lebak gitu ya, dan menjaga warisan leluhur sekaligus mengharumkan nama daerah hingga tingkat nasional maupun bagusnya si internasional ya. Terima kasih banyak. Tersayangnya kita harus kita akhiri ya, dan sukses semua acaranya ya, Abang dan Ete. Saya Eva Wulandari pamit undur diri. Tetap cintai budaya lokal, bangga memakai batik, bangga mengenakan tenun, karena dari budaya kita belajar jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
10: Lebak Kulai. Over.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
0: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
3: Kabar apa tuh?
0: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
3: Alhamdulillah, benar nih.
1: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
2: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Lebak Kruhai. 3.4

0: Lama nggak?
1: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
0: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
1: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
0: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
2: Ayah, Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
3: Masya Allah. Akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
4: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
2: Semangat.
4: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah. Bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
2: Mengapa kita harus menyayangi bumi? Bumi adalah planet berwarna biru yang menjadi tempat tinggal kita. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun hidup di bumi. Bumi menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Karena itulah kita harus menjaga dan menyayangi bumi. Menjaga dan menyayangi bumi bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Nah, 4 cara ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menanam tanaman. Langkah sederhana pertama adalah menanam tanaman di pekarangan rumah. Tidak harus punya tanah yang luas. Kalau tidak ada lahannya, kita bisa menanam tanaman di dalam pot. Tanaman yang kita tanam bisa membuat udara jadi lebih sejuk karena menghasilkan banyak oksigen. Tanaman dan pepohonan ini juga dapat menyerap karbon dioksida, seperti gas yang berasal dari asap pabrik, knalpot kendaraan, dan pembakaran sampah. 2. Menghemat air. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah menghemat air. Tahukah teman-teman, 97% air yang ada di bumi adalah air asin. Sementara hanya ada 1% air bersih yang bisa kita konsumsi. Mematikan air keran saat menggosok gigi salah satu langkah menghemat air loh. 3. Tidak menggunakan sedotan plastik. Lalu langkah ketiga adalah tidak menggunakan sedotan plastik ketika memesan minuman di restoran atau toko minuman. Kalau kita ingin memakai sedotan, pilihlah sedotan yang bisa dipakai berulang kali. Kita bisa menggunakan sedotan yang terbuat dari bambu atau aluminium. 4. Mengurangi sampah plastik. Langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik supaya sampah plastik juga berkurang. Tahukah teman-teman, ternyata 80% sampah yang kita temukan di lautan adalah sampah plastik loh. Yuk, mulai sekarang kita belajar mengurangi penggunaan plastik. Kita bisa membawa tempat minum dan tempat bekal sendiri saat ingin membeli makanan. Nah, dengan melakukan 4 hal sederhana itu, artinya kita sudah ikut menjaga dan menyayangi bumi.
3: 89 Multatuli FM. Hey, listen. This is new hit music non-stop. Every day, every night. Non-stop 89 FM.
4: Musik upbeat, info menarik.
3: This is 89 FM. It's
5: Multatuli FM. Podcast informative station.

warna baru. Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
3: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
3: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Lebah.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Ayah, Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
4: Masya Allah,

0: SMA SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Rama 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
2: Dilansir dari rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya pada Jumat 10 Juli 2026 didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Meski tidak berpotensi hujan signifikan, masyarakat diminta mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang laut sedang di sejumlah wilayah. Prakirawan BMKG Banten, Ilham, menyampaikan, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari secara umum berada pada kategori cerah berawan hingga berawan. Sementara itu, pada malam dan dini hari, sebagian besar wilayah Banten diperkirakan mengalami kondisi berawan. BMKG mencatat suhu udara di wilayah Banten pada kisaran 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan tingkat kelembaban udara antara 55 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan mencapai 5 hingga 45 km per jam. Selain faktor suhu udara, kondisi musim kemarau yang ditandai dengan berkurangnya tutupan awan dan meningkatnya pengaruh masa udara kering turut membuat sebagian wilayah Indonesia merasakan hawa lebih dingin, terutama pada malam hingga pagi hari. Kondisi langit yang lebih cerah menyebabkan panas di permukaan bumi lebih cepat dilepaskan ke atmosfer, sehingga udara lebih sejuk dibandingkan biasanya. Fenomena udara terasa lebih dingin ini juga dirasakan di sejumlah wilayah saat periode kemarau, termasuk wilayah dengan kondisi cuaca cerah dan minim awan. Masyarakat diimbau memperhatikan kondisi kesehatan saat beraktivitas pada waktu dengan suhu lebih rendah, terutama pada malam hari hingga pagi menjelang siang. Dalam peringatan dini, BMKG menyebutkan adanya potensi angin kencang di wilayah Paneglang bagian selatan. Selain itu, masyarakat pesisir juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang laut yang ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang di Selat Sunda bagian barat Paneglang, perairan selatan Paneglang, serta perairan selatan Lebak. BMKG menghimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi atmosfer yang terjadi di masing-masing wilayah.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Multatuli FM, teman
3: setia setiap hari bersama Multatuli FM.

0: selanjutnya. Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
2: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
2: Wah, cepet juga ya.
3: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh. Mana sih nih?
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Masya Allah, akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
2: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
0: Semangat.
3: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah, bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah, secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
5: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid days untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya pada Jumat 10 Juli 2026 didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Meski tidak berpotensi hujan signifikan, masyarakat diminta mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang laut sedang di sejumlah wilayah. Prakirawan BMKG Banten, Ilham, menyampaikan, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari secara umum berada pada kategori cerah berawan hingga berawan. Sementara itu, pada malam dan dini hari, sebagian besar wilayah Banten diperkirakan mengalami kondisi berawan. BMKG mencatat suhu udara di wilayah Banten pada kisaran 23 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 55 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan mencapai 5 hingga 45 km per jam. Selain faktor suhu udara, kondisi musim kemarau yang ditandai dengan berkurangnya tutupan awan dan meningkatnya pengaruh masa udara kering turut membuat sebagian wilayah Indonesia merasakan awal lebih dingin, terutama pada malam hingga pagi hari. Kondisi langit yang lebih cerah menyebabkan panas di permukaan bumi lebih cepat dilepaskan ke atmosfer, sehingga udara lebih sejuk dibandingkan biasanya. Fenomena udara terasa lebih dingin ini juga dirasakan di sejumlah wilayah saat periode kemarau, termasuk wilayah dengan kondisi cuaca cerah dan minim awan. Masyarakat diimbau memperhatikan kondisi kesehatan saat beraktivitas pada waktu dengan suhu lebih rendah, terutama pada malam hari hingga pagi menjelang siang. Dalam peringatan dini, BMKG menyebutkan adanya potensi angin kencang di wilayah Pandeglang bagian selatan. Selain itu, masyarakat pesisir juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang laut yang ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang di Selat Sunda bagian barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, serta perairan selatan Lebak. BMKG menghimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi atmosfer yang terjadi di masing-masing wilayah.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: آله وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.

0: Fokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145 81. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan

0: yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri, laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar, periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
3: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
2: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
3: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
2: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
3: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
2: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli.

0: Halo warga lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid days untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners_@korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo sahabat Multa Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Ngapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
1: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
0: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
3: Kabar apa tuh?
0: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
3: Alhamdulillah, benar nih.
1: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
2: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
5: Masya Allah, akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
6: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
4: Semangat.
6: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah. Bersiap mengikuti kegiatan MPLS ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Warta 89.
1: Di atas awan destinasi wisata Kalo baru di
2: Lombok. Berada sekitar 100
3: cara membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89.
4: Sahabat Multatuli Warta 89 edisi 11 Juli 2026 selengkapnya. Dilansir dari radarbanten.co.id, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Lebak telah rampung melakukan uji laboratorium terhadap kualitas air sungai Cidikit di Kecamatan Baya. Berdasarkan pengambilan sampel di 5 titik aliran sungai, sebagian besar parameter kualitas air masih memenuhi baku mutu. Namun sejumlah parameter seperti total suspended solid atau TSS, total fosfat, dan nitrat pada satu titik pengambilan sampel tercatat melebihi ambang batas yang ditetapkan. Sebelumnya pada 23 Juni 2026, DLH Kabupaten Lebak melakukan pengecekan lapangan dan investigasi menyusul laporan dugaan pencemaran sungai Cidikit. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Irfan Surya Tupika mengatakan, hasil pengujian menunjukkan bahwa parameter pH, biological oxygen demand, BOD, chemical oxygen demand, oksigen terlarut, serta fecal coliform masih berada dalam batas baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan tingginya nilai TSS menyebabkan meningkatnya tingkat kekeruhan air sungai Cidikit. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh erosi tanah, aktivitas pembukaan lahan, kegiatan pertambangan, maupun limpahan air hujan yang membuat dapat tanah ke badan sungai. Meski demikian, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lebak tersebut menegaskan, hasil uji laboratorium tersebut hanya menggambarkan kondisi kualitas air pada saat sampel diambil. Oleh karena itu, hasil tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan sumber pencemaran ataupun menetapkan adanya pelanggaran oleh pihak atau kegiatan usaha tertentu. Sebagai tindak lanjut, DLH Kabupaten Lebak akan melakukan pemantauan kualitas air secara berkala, verifikasi lapangan, serta pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan. Dilansir dari rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya pada Jumat 10 Juli 2026 didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Meski tidak berpotensi hujan signifikan, masyarakat diminta mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang laut sedang di sejumlah wilayah. Prakirawan BMKG Banten, Ilham menyampaikan, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari secara umum berada pada kategori cerah berawan hingga berawan. Sementara itu, pada malam dan dini hari, sebagian besar wilayah Banten diperkirakan mengalami kondisi berawan. BMKG mencatat suhu udara di wilayah Banten pada kisaran 23 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 55 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan mencapai 5 hingga 45 km per jam. Selain faktor suhu udara, kondisi musim kemarau yang ditandai dengan berkurangnya tutupan awan dan meningkatnya pengaruh masa udara kering turut membuat sebagian wilayah Indonesia merasakan awal lebih dingin, terutama pada malam hingga pagi hari. Kondisi langit yang lebih cerah menyebabkan panas di permukaan bumi lebih cepat dilepaskan ke atmosfer, sehingga udara lebih sejuk dibandingkan biasanya. Fenomena udara terasa lebih dingin ini juga dirasakan di sejumlah wilayah saat periode kemarau, termasuk wilayah dengan kondisi cuaca cerah dan minim awan. Masyarakat diimbau memperhatikan kondisi kesehatan saat beraktivitas pada waktu dengan suhu lebih rendah, terutama pada malam hari hingga pagi menjelang siang. Dalam peringatan dini, BMKG menyebutkan adanya potensi angin kencang di wilayah Paneglang bagian selatan. Selain itu, masyarakat pesisir juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang laut yang ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang di Selat Sunda bagian barat Paneglang, perairan selatan Paneglang, serta perairan selatan Lebak. BMKG menghimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi atmosfer yang terjadi di masing-masing wilayah. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah meninjau kondisi ruas jalan Cikapek Lewidamar sekaligus perkembangan pembangunan kawasan agrowisata Cikapek di Kecamatan Lewidamar, Kamis 9 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur jalan dan kawasan agrowisata berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Peninjauan juga difokuskan pada kesiapan pembangunan zona rest area yang nantinya akan menjadi salah satu fasilitas pendukung bagi wisatawan. Kualitas pembangunan harus menjadi prioritas agar infrastruktur yang dibangun mampu bertahan dalam jangka panjang. Wabub menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin pembangunan dilakukan secara asal, melainkan harus memenuhi standar teknis yang telah ditentukan. Dalam kesempatan tersebut, Amir Hamzah meninjau langsung sejumlah titik pembangunan bersama jajaran perangkat daerah terkait. Ia juga berdialog dengan para pelaksana proyek mengenai proses pekerjaan yang sedang berlangsung. Wakil Bupati mengatakan agrowisata Cikapek memiliki prospek yang sangat menjanjikan sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Lebak. Kawasan tersebut berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Karena itu, akses jalan menuju kawasan wisata harus dibangun dengan kualitas yang baik sehingga memudahkan mobilitas pengunjung. Selain jalan, berbagai fasilitas pendukung di dalam kawasan agrowisata Jakarta juga harus dibangun secara optimal. Fasilitas yang memadai dinilai akan memberikan kenyamanan sekaligus meningkatkan daya tarik wisata. Ia menilai pembangunan kawasan wisata tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Kehadiran wisatawan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, pedagang, hingga petani lokal. Amir Hamzah menjelaskan letak geografis agrowisata Cikampek juga menjadi nilai tambah bagi pengembangannya. Kawasan tersebut direncanakan menjadi titik transit utama bagi wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan adat suku Baduy. Dengan posisi yang strategis, wisatawan nantinya dapat beristirahat sekaligus menikmati berbagai potensi wisata yang tersedia di agrowisata Cikampek. Konsep tersebut akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Kecamatan Lewidaman. Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar pembangunan kawasan wisata dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Ia meminta dinas teknis terus mengawasi setiap tahapan pembangunan agar hasilnya sesuai dengan target yang telah direncanakan. Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta akan mempercepat pengembangan kawasan wisata tersebut tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan. Pemerintah Kabupaten Lebak optimistis agrowisata Cikampek akan berkembang menjadi destinasi unggulan yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas, dukungan investasi, serta pengelolaan yang berkelanjutan, agrowisata Cikampek diharapkan menjadi ikon wisata baru di Kabupaten Lebak, serta pintu gerbang utama menuju kawasan adat Baduy. Dilansir dari radarbanten.co.id, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak menyalurkan 74 unit pompa air kepada seluruh kelompok tani atau POKTAN untuk membantu menghadapi musim kemarau yang mulai berlangsung di berbagai wilayah di daerah yang dipimpin Bupati Hasbi Jayabaya ini. Bantuan tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian sehingga aktivitas budidaya padi tetap berjalan normal. Ia mengatakan pompa air berasal dari dukungan Kementerian Pertanian, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Bantuan tersebut merupakan langkah antisipatif agar petani tidak mengalami gagal panen akibat berkurangnya pasokan air selama musim kemarau. Menurutnya, kondisi kekeringan di lahan pertanian masih dapat dikendalikan. Pihaknya juga belum menerima laporan mengenai kejadian gagal panen akibat kekurangan air.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
5: Inilah Multatuli.

0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
1: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
1: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
1: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh. Mana sih ini?
3: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
1: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai.

Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
4: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo sahabat Multa Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
4: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
3: Serius? Caranya gimana?
4: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
3: Wah, cepet juga ya.
4: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Obak Ruha. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum dangu sadaya, alhamdulillah dinaungi orang desa Petepang Sono pamprok jonghoknya tadi na acara seni budaya Sunda. Seni budaya titipan karuhun orang sadaya dina acaranya eta Japlek Jaipong Golek. Kaping 11 Juli 2026 dirancangan ku Kang Iko dina acara yeuh teh sing mugi tiasa kahibur terutama penggemar seni budaya Sunda anu nuju lalason di wewengkonna kitu nya. Nyangkon kana waktu pemirsa urang lajengkeun deui dina acara seni budaya Sunda sampai tuntasna tabu 21 nyaeta di acara Jaipong. Saparantosna engkin urang lajengkeun deui nyaeta pagelaran wayang golek. Sok mangga urang dangukeun di 89.8 Multatuli FM.

0: Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Masya Allah, akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
2: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
0: Semangat.
3: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah, bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah, secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
5: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
4: Wah iya. Eh, sampai kapan batasnya?
5: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
4: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
5: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
4: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
6: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
7: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
8: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Budaya gotong royong. Berbeda dengan kebanyakan masyarakat di daerah lain di Indonesia yang sudah banyak meninggalkan budaya gotong royong, masyarakat Baduy masih memegang teguh semangat bergotong royong. Mereka biasanya bergotong royong saat berpindah lahan pertanian ke tempat yang lebih subur.

0: Aduh, sini.
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
5: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
4: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
1: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
4: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
1: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
6: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Pemirsa kaum lagu sadaya, orang tuntaskan di acara ya, seni budaya Jaipong ya. Salah jengna orang dangukan nyaita pagelaran wayang golek di nawangi iya gitunya. Jadi judulnya teh cepot nembongken elmuna gitu teh. Pemirsa kaum lagu sadaya, orang lajeng gendai di acara seni budaya Sunda.

0: Sembah kape hatur kulan. Elah, suku aing dijejek deui.
1: Urang sia, urang.
0: Elah. Sembah kape hatur kan.
1: Oh. Tenyo aing.
2: Leret.
1: Saya
0: juragan Bima sih.
1: Bener sih anu nyokot layang jamu sekali musada.
0: Nyuhun teh.
1: Bener.
0: Nyuhun.
1: Di mana ini?
0: Aya.
1: Di titah usaha.
0: Anu maksud abdi we, Brad.
1: Ngaranna nyokot teu bebeja naon?
0: Eta juragan.
1: Maling edan.
0: Alah, suka ngirung di ketrek deui.
1: Urang.
0: Mangga tenang-tenang aja, da moal lompat aya mah mangga teh deui.
3: Bang barang. Udah biru.

0: ti geuning agan. Alah, digebro ti cuti dieu aing.
1: Udang sia.
2: Buka.
1: Lebih kat sampelak abus ka karaton bari tengah puting. Edan. Halo. Saya
0: juragan Gatot Kaca.
1: Salaku naon kaula?
0: Lurah Tamtama Nagara. Selaku stabilisator nagara. Urah naki serangan ti luar nagara jeung ti jero nagara.
1: Ti luar nagara
0: musuh nu bade ngajajah nagara.
1: Ti jero nagara
0: makar anu rek ngarubuhkeun pamarentahan anu parantosah.
1: Eta musuh kaula.
0: Mohon
1: bener layang Jamus Kalmusada disokot.
0: Mohon
1: lamun nyokot layang Jamus Kalmusada eta teh lambang kagungan nagara. Nganu harti maneh hayang geus saling hareupan jeung Gatot Kaca salaku Lurah Tamtama Nagara.
2: Khawatir ningali kitu mah da.
1: Dan. Naon maksud tujuanna? Modar sia.
0: Ngada moal lompat abdi mah teh mah keur disiksa teh.
1: Diuk sia.
0: Puntena tu ka penggeran.
1: Yuk.
0: Duh.
1: Edan. Saha sia. Goblok maju sia. Kuat sia diteungeulan.
0: Pantes pulang paling beureun geus boga ilmu.
1: Pangaruh tidak kekuatan nana jadi bangsat sia
2: tiga na eta mun
1: mangaruh. Hei lu lawan sia bieu
0: nunutan lah. Hei
2: dan horon atuh nunutan pantes ya
1: lebih ka pika geuleuhanana naker
2: pipi ka sabeleun meulin
1: ha anu nyokot layang Jamus Kalmusada ti karaton saha.
0: Sahar nyokot ngomong abdi kan kita tadi ngepan abdi
1: jeung saha sia nyokotna
0: abdi we sorangan
1: dititah ku bapa sia
0: henteu
1: aya komplotan
0: henteu
1: dititah ku batur
0: henteu
1: naon maksudna
0: ah pribadi we abdi nyokot
1: nangtang sia kaing. Eta teh pusaka lambang kagungan nagara belegung. Ngaganggu eta nganung harti nangtang ka Lurah Tamtama Nagara. Ngarti sampean? Goblok sia. Mana kitu ge sia teh? Nangtang kai. Mana pusaka anu dicokot?
0: Ieu aya ye.
1: Nenyo.
0: Ka.
1: Dengar.
0: Ih moa.
1: Bikin
0: moal
1: dipaehan sia kuy
0: butuh ku umur butuh ku katerangan
2: butuh ku nyawa butuh ku
1: waduh sia eta
0: geus meujeuhna
1: aing teh aria aing Lurah Tamtama
0: na memangna hak asasi kuring sarua manusia teh diukur ku tungtung sapatu anyeun kitu
2: aria.
0: Ai dina ieu lambang kagungan nagara tungtungna naon?
1: Keadilan.
0: Apan keur sarerea lain? Manya keragan unggul. Ai nasib kuring nu leutik rek kumaha? Ai nu leutik salah di kunyang ganjing. Ai di dinya salah rek diantep kitu. Apan adil teh keur sarerea?
2: Sarerea cu ah.
1: Nyaan lamun kitu mah sia yang modar. Wani kai.
0: Henteu.
1: Sieun
0: henteu.
1: Nyaan di podaran paing sia pindah eta. Panuyung sia.

0: banting.
1: Mangga.
0: Siapkeun heula we atuh ka panasaran. Dadinya nyarita nage abdi moal katarima. Sabab naon? Sabab aka agan nuju aya hahalang nuju aya hijab nyata ambek. Nuju poek. Weh.

0: kenyu.
1: Mejrea Asia. Udang.
2: Udang.
0: Buka.
1: Remak juga nang awak lu. Udang sih. Mau
0: bisa udang deh sih kan aja.
3: Udangnya udang. Iya.
1: Mendem. Kalau hurui.
0: Potong jeruknya napa?
1: Eta awak lu. Kawas karet jadi buntang banting deh.
3: Duh, kaduka kumaha tuh ya?
1: Gak belagi ilmu naon sih ya?
3: Tuh, tuh kaduh ilmu. Tong boro ilmu, ya gediri sasampiran, awak sasampayan, umur ukur gagaduhan. Tengah bogaan naon-naon.
1: Gening kuat.
3: Taros gane, kaduka kuman kuat. Nah, abdu pake kuatnya.
1: Kedih sih ya? Kedih ya? Tak banting jening gelang sandra kirana remak sia
3: mah enggak sia
1: woi ayo modar
3: teu acan
1: hoduh luar biasa si cepon woi modar
3: teu acan
1: banting ku gelang sandra kirana orang mampu aku tak jotos di pansanaka orang dene mobrol lambungan ini
3: mah enggak sih
1: deleng
3: ayo deleng kan awan
1: tenyo
3: deleng ke tenyo
1: iya
3: ayo di abdi mah pinang kita deleng ke pinang deleng
1: tapi pangalonyeng gitu sih dok si cepot woi modar
3: itu asyad
0: kuat
4: kuat ya pinang dalam
1: pinang
4: kuat mana ya
1: kabeh ilmu teu mati pakarang teu teurak lain aja dong wae lain sakiri pun ponaran
3: ngambek ka anakna
0: eta lalajo wae anak
1: singkil sebot gak singkil
3: maksudna
0: ajak singkil
3: naon jeblok
1: tuwe kamana karep umur teh kurang usik jeung Gatot Kaca
3: ada eleh sok ngagelut mah abdi ku agan agan mah dilatih teras ari abdi teu rumaos abdi bakal eleh dina soal usik mah ngan abdi kaget
1: kaget naon
3: agan teh keamanan
1: iya yeah.
3: Keamanan negara
1: iya yeah.
3: Nah keamanan ngajak ribut
4: aman keneun keamanan hari aman
3: keneun bari jeung teu saimbang nah make ngajak ribut ka abdi naon maksudna
1: mana kitu ge nantang sia ka aing
3: ukuran nafsu jeung mah
0: mata kitu ge untuk beretapan
1: ukuran buktikeun sia hayangnya boga ilmu naon
3: oh kitu
1: iya
3: sok atuh hayang keukeuh mah abdi teh aja lamun daekan ayeuna ngajak gelut sok cenah naon bade diserang atau napi nampi serangan
1: naon
3: agan bade nyerang ka abdi atau napi bade nampi serangan
0: bade nampi cenah bade
3: bade diserang atau napi bade tuang
1: serang ai
3: lah serang
1: ai hoi yo otong ada lewas ya
3: alah karek digebrak bisa gitu oke alah punten kan
1: iya
0: punten helak
1: woi woi woi
3: tuh udah usik mah eleh abdi cukup jege
1: Woi, yosap. Woi. Ah, woi. Woi.

0: ansia.
1: Udah.
2: Si Gabriel geus da eleh abdi. Tapi teu naonnya.
0: Luar biasa.
3: Terlatih atuh si Aden mah.
0: Luar angka. Kabeh ajian pansa braja teu mati. Braja Musti, Braja Kalpalamatan dan Tau Sesa.
2: Cobian ku Braja Roromeheun.
0: Ya, ngahina na teh. Cikan siap buka ilmu naon hayo. Anu leuwih teh eta?
2: Teu, teu gaduh ilmu abdi mah.
4: Polos.
2: Polos teu naon?
3: Kumaha nanyakeun leuwih mah.
0: Buktikeun hayang nyaho.
2: Naonana?
0: Nya pangna kitu teh boga kawani naon coba?
2: Oh kitu?
0: Iya.
2: Ya urang taros kene kana kagungan.
0: Kagungan naon?
2: Kagungan agan, kagungan abdi da eta keta kene. Ngan manusia silo. Mulai agan ningali si cepot teh padahal lamun ningali ka sang tukangna rekep deng-deng papak sarua. Sadayana tunggal makhlukna utek tongo walang taga ropeti gogodongan. Sadayana oge jajadian anjeuna. Agan abdi, abdi agan. Agan jeung abdi anjeuna keneh. Nya ditunggalkeun we dina la ilaha illallah. Jadi eta-eta keneh barangna mah. Agan boga rasa gagah pangaruh tina boga Braja Musti, Braja Kalpalamatan, Denta Wisesa, Sapta Pungurung, Bajigiring, Tapak Nengala. Tata abdi mah bade ngabantun eta we.
0: Naon?
2: Gening Gatot Kaca anu disebut gagah teh neungeulna teh mah ke Braja Musti. Braja Kalpalamatan, Denta Wisesa, ai aslina teungeulan Gatot Kaca naon? Gening ngandelkeun batur. Aslina ieu mah.
0: Aslina. Naon aslina
2: teu gableg naon-naon rokrak sarua jeung aing.
4: Sarua we nya sasaha. Prah we geuningna kan.
0: Leuleus ya. Allah.
2: Tah aslina Gatot Kaca teh eta. Teu daya teu upaya rokrak maneh teh.
1: Dayana upayana
2: geuda. Heeh.
0: Aduh ampun sepot leuleus ieu. Asa jadi kapuh kaibunan kapas kahujanan.
2: Tuang heula atuh.
0: Tong heureuy lain leuleus eta sebot. Ya awak asa eueuh tulangan.
2: Kita satu ku beusi. Pancen Gatot Kaca teh tulang beusi awak wajah jeung sajabana urat kawat. Mana buktina?
4: Kala urat karet
2: teh. Nah, di aku. Teu aya naon-naon agan dipayuneun anjeunna mah agan. Ieu lambang kagungan nagara geus aya kecap ketuhanan. Hartina anjeun teh kudu nyaho bagbagan ka pangeranan. Ha? Geuning anjeun pangajaran radi nu kitu teh can jadi ahlina.
4: Bener.
2: Pangarukshak ka nagara teh ceuk katerangan lamun nitah kudu ka ahlina. Lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana. Paingan awut-awutan nagara teh lain ahli sia teh geuning.
0: Aduh ampun sepot.
2: Ampun ka saha?
0: Leuleus kaula. Beye sia. Gogoleran di dinya teh digebuk teu naon. Dikumaha sia?
2: Palain nyobian.
0: Dikumaha? Leuleus. Allah.
2: Bayangkeun jelema jangkung gede ti beubeut. Mending ngampul aing. Aduh.
0: Bot.
2: Lah,
0: leuleus aing.
2: Ya.
4: Leuleus
2: aing. Ya. Lalungse kabeh. Aing geus tinggal duit terus-terusan atuh.
0: Ampun, bot. Leuleus aing.
2: Kumaha?
0: Pantes dik nyokot layang jamu sekali musada da geuning boga ilmu kieu.
2: Eta silo keneh atuh. Ulah musyrik da lain kuring nu boga. Ieu teh bi kudratillah, bi iradatillah, bi idnillah, bi fadlillah, bi aunillah, bi pardotillah, bi hikmatillah, bi mujizatillah, bi aunillah wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kuring teh ngabogaan naon-naon nyebut leuleus teh lain rencana kuring tapi ujug-ujug pok kuring oge kaget teu nyaho.
4: Nya saolah teu sadar.
2: Aya naon ieu?
0: Jadi bingung kaula oge.
2: Nah, atuh bae bingung mah make ngabingung-bingung maneh. Ngaron dikukut atuh ari harorea mah bingung.
4: Ulang ngukut ka bingung mending ngukut hayam gitu.
1: Bebas keneun.
0: Cing-cing aya ieu mah sadar aing. Ngan syarat anu mutlak eta teh lain dek dipibana.
2: Lain,
0: lain dek dijual.
2: Lain. Dicekel we ku kuring. Keurna tar mararaneh. Supaya maneh teh jejeg ancek dina ngajalankeun kawajiban teh istiqomah ulah unggut kalinduan ulah gedag kanginan nyerak deleg hukum nu sabenerna
4: eta
2: ulah nepi ka hukum dijual meulikeun kana duit
4: pados lurus
2: ruksak ye ka hanapna ye
4: bener matur ajeun halus
0: kaula menta cageur we eta mah
4: cageur
2: ulah salah alamat aya nu kagungan cageur saha
0: Allah.
2: Tah kayeuna nyawa penta.
4: Ulah salah penta.
0: Nun Allah, kaula nyuhunkeun sageur.
2: Tong cocorowokan, da Allah mah teu budeg. Apan percaya yen Allah teh maha dina sagalana bujeng hingga kana lengkah wujudna manusia, kana utakna ati uningaeun. Ku jorojoyna oge geus uningaeun. Sabab naon? Sabab kabeh ieu nu di dunya teh alat deteksi anjeunna. Urang moal leupas dina paningali anjeunna ngaliwatan Rokib jeung Atid.
4: Eta.
2: Cing yakin atuh Bim?
4: Nya.
2: Ulah ragu-ragu,
4: ulah satengah-satengah doh.
2: Apan ulah dimang-mangan deui teh kitab teh dituduh. Tah kitab anu aya di awak anjeun, Iqra kitabaka ka pabenafsika.
4: Walah.
2: Sok, ku jorojoy hate.
0: Ai syaratna
2: bersihkeun hate. Ulah aya dengki ka kuring, ulah aya ngewa, ulah kaget, keun ada anjeunna keneh teteh. Pancek dina kasucianna. Pageuhan eta qad aplaha man tajakaha. Ha dirinya domirna kana hate. Bagja pisan keur jelema anu geus nyucikeun hatena.
4: Eta
2: percaya. Dijampe teh ku kuring.
0: Henteu.
2: Saha eta?
0: Luar biasa.
2: Nya teh kudu ceceuleuweungan. Ieu mah hayang kapake teh ceceuleuweungan make pangeras ongko. Gagadengan batur kumaha lamun batur anu nyeri huntu? Kudu make rasa, make rasa, make rasa. Aingnya mah dek sunah Rasul.
4: Biasakeun
0: jeung percaya aing lamun kitu carana. Moal ngayakeun tindakan naon-naon. Sabab eta caritaan teh kungsi kadenge ku aing waktu aing pangih jeung diri aing di tengah laut di lalampahan Bima Suci.
2: Tah geuning poho deui.
4: Oh, nya kan poho.
0: Tuluykeun bos. Aing teh balik.
2: Hiji tah. Atuh anu geus nyaho itung-itung ingetan.
4: Nya atuh ngelingan we.
2: Nucha nyaho atuh sugane nyerep.
4: Nya.
2: Kunaon ye masih kana ngaringkuk?
0: Kita tadi dina hate ge angere kaula menta teu dijabah
2: da kotor
4: lain teu acan
2: satelit dipecelengkeun ka luhur cenah ngamonitor tina satelit laporan kana radar tina radar bejakeun ka unga imah ngan di unga imah kudu aya antena
4: kitu
2: tapi lamun TV na masih kene geger jedan atawa sireuman ta eta hartina teh cuaca na nuju awon. Eta cuaca hate anjeun kade ulah aya kaget ulah aya bingung wani jeung sieun tong dituturkeun sok bersihkeun poloskeun eueuh naon-naon anging anjeunna wungkul sagarupa oge
4: longkeun den
0: Allah
2: nya ayeuna menta ayeuna dijabah
3: Pan Samaruk kumahannya kan.
2: Tapi loba anu menta tadi jabah. Kamu ada HP?
1: Ada HP kumah.
3: Laras.
1: Ada HP ini ya.
2: Ayah tama tihangna ngus di jejek-jejekkan ngus di panteng naon tangtung-tangtungkan ngus di adegen naon tower dimana tower ngus di tangtungkan tuli urang hubungan kemana wae oge tuku rumah kejeng jauh lempang cukup eku halo
3: tapi kayak kemarin ada
2: yang tau kita sholat teh akimu sholat adegen sholat sanggeusna diadegkeun pek ngadunga. Kunaon cenah aya salat dikeureuyeuh aya doa teu dijabah? Kunaon cenah aya tower geus ngajanteng aya HP teu nyambung keneh, boa teu dicas. Baterena beunang. Aplikasina nya eta, nah cenah aya salat dikeureuyeuh, da eta meureun taradaek dicas, taradaek silaturahim jeung alam. Silaturahim jeung gaib, gaibul gaib, rijalul gaib. Eh? Cenah eta tower ditangtukeun teu nyambung teu nyambung keneh wae ieu HP teh meureun eta teh teu eueuh pulsaan. Nah, cenah aya salat dikeureuyeuh aya doa teu dijabah wae meureun tara zakat sia teh. Heh.
0: Ye.
2: Tara sedekah. Cing atuh ku basa-basa ku budi anu marahmai ulah baketuh teh hareupeun batur teh. Error teh teh. Aduh. Kahartos.
0: Luar biasa, Bot.
2: Nya, eueuh naon-naon Braja Musti teh dipayuneun anjeunna mah. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Gatot Kaca teh geuning ngagunakeun Braja Musti, Braja Kalpa Lamatan Denta Wisesa. Ai asli mah geuning bieu ngagoler. Tah dina ieu lambang kaagungan nagara aya ketuhanan nu maha esa cing nepi ka perbah dinya bangsa urang. Amin. Heh.

0: Sager pot.
1: Alhamdulillah. Semua aturan rawuh konyok pangeresa Gusti Batara.
2: Nuhun.
3: Ayah saha
1: tadi juragan Bima sareng juragan Ratu Kaca
3: ka manaena
1: marulih deui
3: geus dibikeun layang jamu sekali musada
1: henteu aya keneh diabdi
3: selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat
1: yumuhun
3: beja tidu benang dipercaya sakali kadenge beja teu percaya kadua kali cangcaya katilu kali langsung Arjuna datang yakin percaya cenah maneh nyokot layang jamu sekali musada ti karaton negara
1: sumuhun
3: bener
1: leres
3: gamar lupian mere beja yen anu nyokot teh maneh
1: sumuhun geuning eta magana roskeun atuh atos jelas mah
3: kapan cepot di mana rek ngahukuman jelema teh kudu aya saksi bukti pengakuan
1: sumuhun
3: bener maneh nu nyokot
1: abdi lan
3: peuting beurang
1: peuting nuju bongo
3: bebeja nyokotna
1: manya atuh make bebeja mau dibikeun bebeja
3: lamun maneh nyokot teu bebeja naon ngaranna
1: eta saur salira
3: maling
1: maling
3: kaya cek hukum
1: mohon
3: nu maling
1: leres
3: komo iya maling layang jamu sekali musada lambang kahu negara mana baka berat hukuman sabab ayat tindakan makar di dia baka ngarubuhkan kakawasaan negara anu sah ka pemerintah anu sah
1: mau berat mana
3: kaya
1: berat sotes lantaran
3: maling nu dipaling nga layang jamu sekali musada rumasa
1: biasa naik banding tuh
3: dek make pengacara saha
1: Ruhut Sitompul ini tuh gua abdi we sorangan
3: naon tanggung jawabna
1: abdi dituding maling abdi teh acan narima
3: naon pangat teu narima
1: abdi teh meuli udud sabungkus eta udud dibeli ku abdi sabungkus nu saha
3: nu maneh
1: ta ku abdi dituna dina lomari ta udud teh teu bebeja ka pamajikan
3: terus
1: isuk-isuk abdi tos nginum hayang udud eta udud dicokot ku abdi teu bebeja ka pamajikan maling lain eta
3: lain
1: dupi layang jamu sekali musada teh naon
3: lambang keagungan negara
1: nu saha
3: nu negara
1: aya eusina negara
3: rakyat
1: aya abdi rakyat mana
3: rakyat amarta
1: jadi layang jamu sekali musada
3: nu rakyat
1: nah disebut maling atuh dan ukuring itu
3: lain aja apa nak kuring nukuring kerkuring timimiti pupucuk pamimpin hanap na rakyat iya nubogana hak
1: dan pemerintah mengawakilan unggul
3: apan kedaulatan tinggalin dina lambang iya dina lambang dina lambang usina kedaulatan teh sapinuna di tangan rakyat apa nanti kuring kawasa nah disebut maling apa dia tepe beja tepe beja saya tidak dewek montong pipilo dengan urusan batur urus negara mana di negara Duarwati dia urusan jero negara ya intern ya interna intermesho
4: intermilan
3: intermilan susah ngomong jeung maneh mah. Aduh.
1: Cie kan tukang bicara teh hayangnya.
3: Da salah tuh ngadon pipilun kana urusan batur. Da ieu mah negara amarta, lain negara Duarwati.
1: ulah disarwakeun jeung negara dua rua tidak ieu mah amarta.
0: Tanpa mikir heula.
1: Modar kekeke tenang-tenang rai tenang-tenang. Calik. Calik geura. Podaran teh si goblok.
0: Tuman.
1: Teu sangka sia.
0: Cermat pisan.
1: Hudang. Heh. Haduh. Widian Raka Batara si cepot urang ala nyawana. Kek tenang-tenang.
2: Kaget kurnera.

0: sang kasih cepotra kabatara lerasai boa si cepote kurang saeunan
1: moa elo gitu
0: biasa jadi acara pikiran sedikit
2: kirang tamihan
0: acara pikiran lada sekedik kan. Ya ye widian si Astra Jingga urang sabet ti corona. Tenang ye, mengker heula sakedap. Kaula mengker sakedap. Maksad mengker heula. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kapancing manahna. Tina emosina. Asa ditangtang ka Batara Anana. Watak wantos Batara Kresna duduwong samanea sajabina Ki Kresna nyeta kakasihna teh Kesarwa bisa ngagengan salirana gengnya Saperbalasewi ngagengan sagede gunung anakan anu disebat Aji Triwikrama awakna ngajurung gunung lir gunung anakan tatangkalan anu sakitu laluhurna dengan ukur samat mumuncanganana dina mega duta mana panon ngaburileng rengen mang rebu-rebu ngajungiring kaayaanana denerah kingkang ngawatek aji kang lineuwi

0: Gening kempes deui.
1: Gening peot deui.
0: Gening ngariut.
1: Gening peot deui.
0: Tak kitu jajadian alam teh anu kudu dipibana ku manusia.
1: Bener anu
0: kudu. Di antarana nyaeta high, low, middle.
1: High, low, middle.
0: High. Low, middle, high. Alam teh kitu teteh. Mode angin. Aya angin tarik, aya angin meujeuhna jeung aya angin lirih.
1: Aya angin nungeuna,
2: puting beliung.
0: Aya puting beliung.
1: Aya unggal puting. Aya unggal puting bingung nya aya.
0: Tah dina gawe manusia ge kitu. Aya low, aya high. Aya middle. Ini nyeun budak geus sarua we kitu. Hai, yeuh geus jeung pamitina teh.
2: Hello, kumaha tah?
0: Hello, mah santai heula. Ngarayu.
2: Pemanasan.
0: Pemanasan.
2: Oh, naon-naon mideum.
0: Ditah mideul teh ngaragap.
2: Ngarabas.
0: Lamun hayu mah lompat teh boga duit. Jeung mayar.
2: Hai hai, hai hai.
1: Sepoi sepoi.
0: Tak itu nya matak ieu ka dalang-dalang yang ngabejaan
2: dalang sararea
0: heuh ulah bebeng ngadalang teh kudu aya high low middle na mana keur tarik mana keur lalaunan kabeh ge aya gunana
2: nya keur dirasa
0: pandina jiwa ge kitu teteh ulah high terus dipake teh atuh bisi darah tinggi. Low teuing ka ituna bisi ngadrop. Bisi tungi. Jadi dia mulai aya kadar IQ jelema teh nepi ka mana derajatna. Nu matak pangeran geus ngabejaan ibadah mah samampuhna. Tong dipaksa-paksa dawuh paksaan. Mampuhna salat, salat. Mampuhna kana tauhid, tauhid. Haduh. Ieu geus ngomong jero hungkul da moal ka harti kunu lian mah. Moal aya kunu awam mah. Tapi keun bae da kudu nepi da diunggah jelema ge aya bluetooth.
2: Aya.
0: Sugana dipiap. Campurna manusia teh. Mode minahkeun urang program atau minahkeun memori. Minahkeun data kana HP nulian pan tetep ku dibukakeun heula bluetoothna. Ai bluetoothna nutup.
2: Diaktifkeun heula.
0: Da mau asup-asup atuh. Nu matak di dieu. Kiriman. Kaciri we manusia, cirina manusia teh anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk.
2: Rametuk cenah handi.
0: Ulah arogan hirup teh. Ulah ego ku pinter maca dalil, kabatur ngahina
1: ngahampas
0: ulah cing tu mamprak we balikeun di kana kekosongan back to basic kembali ke semula mun ceuk falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit lamun ceuk urang Sunda muncang labuh ka puhu mun ceuk hitukul kembali ke laptop mun ceuk basa Arab makana ala makani kembali selalu always kembali ke semula. Mun ceuk panayagan mah ciang hai. Naon cai heuh wah kaneun. Cepot, lan. Daguan Arjuna.
1: Ya.
0: Ngejedog sia dinya ku aing.
1: Ciang
0: hai. Tembak sia. Oh, udah jago temak teu atuh. Ya jelema mah gumantung kana kaahlianana egona teh. Lamun manehna pinter dina maca ke anu jadi egona teh tina pinter macana. Ego tina pangabisana. Mode sia asep ngadalang. Montong di aku ku sia pecakan ku sia ngadalang bari muntaber da moal becus.
2: Bisa.
1: sok kakawen keur muntabe mah teu busiat.
0: Atawa muntabe aya kakawen keur gonok. Mah bisa. Tong di aku, Chef, ku sia Chef, sagalana ge kodrat geradat euy. Dengekeun ku sia delang. Tong wae ka mah patahan batur sia heula cing baleg. Heuh.

0: Kaning Arjuna teh jago tembak murid Dorna. Ijazah nage sabara hiji betina nembak teh. Piagamna. Kadang-kadang Arjuna mah teu dikecengkeuna. Eta keur latihanana keur diujina baheula. Nembak beurit jarak 1 kilometer. Blower. Itu udah keburu lompat beritnya sih teh.
1: Asukan tadi sahabat.
0: Oh, diceritakan sih teh supaya nyaho sih ya.
1: Asukan tadi sahabat dalang ruyuk.
0: Dewek harita urusan. Milu latihan. Nembak muni kai. Beri yang deket. Jekuk teh kanu ngangona.
2: Alah.
0: Ampun. Ah, nama kenyingkah. Da kabeh oge aya gaibna. Assalamualaikum ya leluhur gaib. Gaibul gaib, rijalul gaib. Nu gaib. Anjeun ge meureun apa? Yen kuring teh keur ngalalakon geus dicaritakeun leuwih ti heula. Pangna kajadian kieu teh Allah mah parantos uningaeun sabab anjeunna nu kagungan maha skenario. Ku Ayu Usup geus dicaritakeun lalakonna geus cepot kemar.
3: Berarti cepotna
0: teh. Iya. Artina meureun kudu tamat. Atuh aing paeh meureun teu tamat meureun. Geus sia mah tieu. Heeh. Cicing cicing dirinya cicing.
3: Turun.
0: Tuh.
3: Kelempak teh teulin.
0: Ya.
3: Weh. Awas.
0: Duanya. Itu cirina aya kodrat irodat teh.
3: Ade.
0: Tah leungeun teh kudu ngajawab teh ayeuna keneh lain di alam kubur. Nah eta gedong hotel jalan-jalan teh meunang nu buntung. Teteh jawaban manusia, teteh di dunia.
3: Jawaban leungeun.
0: Kudu aya gunana, jawaban leungeun dan buntung mah teu becuseun.
4: Ulah hilap ngopi heula atuh agak supados nyingrai kitu tah sumuhun.
0: Sungut kaput. Ieu mah ngan ngocoblak we dina sungut paloba-loba omong ai gawe eueuh.
3: Awas awas.
0: Wut. Goblok teh euy papatong teh mah. Heeh.
3: Beda nyuruhna
1: geus. Teu papatong goong
0: teh. Hey, Damang.
5: Sakali dua ge.
1: Saudara-saudaraku. Ade,
0: hey, panah. Anjeun pasti nyaksian kana ieu kajadian. Anjeun jeung kuring-kuring jeung anjeun eta-eta keneh. Barelik deui, Jik.
1: Duh. Ada ulah simpang-simpang gitu, Cuk.
0: Balik deui. Hei, hei, hei, hei. Kade bisi di jalan ka sabat ku maneh, cing hati-hatinya. Heeh. Pamulikeun martabak aing. Dinginin. Martabak. Teh bawa ngomong kabeh silaturahiman. Ieu mah nyaritakeun batur we adean ku kuda beureum. Nabi Sulaiman bisa wawuh kana suara sato. Bisa ngobrol. Nabi Sulaiman teh bisa ngobrol jeung sato. Nah isi teh becus.
3: Teu.
0: Kudu wawuh sia oge. Marukana ngobrol kieu meureun. Lamun domba beberelean sore hayang naon?
3: Hayang nyatu.
0: Geuning geu teu wawuh.
1: Lamun kitu takunah teh.
0: Lamun domba. Kikituan hayang naon?
3: Hayang baso.
0: Tung.
3: Hayang taun.
0: Hayang taun sok kawinkeun abeh loba anakna. Urus ku sia.
5: Buru-buru nyemplong.
0: Eta pe duiteun wungkul.
5: Hayang
0: taun geus. Ih, sia mah ngajedog atuh. Mun teu wawuh.
1: Buru-buru ngaranang.
0: Sok bawa ngomong kabeh, bawa ngomong. Lawang kahirupan teteh kabeh oge. Rohmat teh geus ngampar deuleu. ngaku batur benangna. Barang-barangna mati urang keneh geuning balik deui ka urang. Bener. Teh eta lampu baheula meunang si Thomas apa Edison. Edison. Nepi ka ayeuna manehna teh mikir ngomong jeung kabel sadunya. Ngomong jeung positif negatif tina nyeleng leman nok. Dibaca terus. Wawuh tungtungna jadi we lampu sadunya ngarasakeun hasil karya si Edison. Lain muslim teh.
1: Bener. Bisa dipakai alat
0: nyeunaon-nyeunaon. Teu malah likir bangsa urang anu kudu turut muning. Muning teh apa dibawa ku garong ngicilik we.
1: Murukana lain deuk dipunjing.
0: Doa we nurulung geuning aya gawe henteu. Sedengkeun doa teh ulu. Tungtungna teh mulak sugan di tanah lamun di Cebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing.
1: Bener kan?
0: Da urang ngacicing.
1: Muning ditungtun mun kana dikawinkeun buruk dipencing. Heeh.
0: Iya ye. Kaulanun kula. Mundur. Bahaya. Nah, kitu geus. Mawa hate kaduhung teh mawa hate kaget. Heeh. Geus cenah disiksa ku kaget. Aneh. Tapi lamun manehna inget yen Allah maha dina sagalana jajadian anjeuna kadang-kadang teu kaukur ku manusia tapi jadi kun payakun ngingki ge baralik teu goreng hate mah tobat eta kereta api keur tarik dipegat murukan dek eureun
1: gawu arep-arep keuneun
0: pegat ya ampun ah ngalongok ka belah ditu ah heeh can datang ka tol kaca nya euy heeh kacarios Gatot Kaca kairing ku Astra Jingga sareng Dawala.
2: Ayo keribut.

0: Astra Jingadawala Gatot Kaca newak tapi nah bakal melaan ngandika kan nanaonan itu abdi teh dicanak kaleuweung agan abdi teh disangka rek dihukuman rek dipaehan tapi agan geuning sangem janten saksi yen abdi teh teu maling
1: sanggup kalau jadi saksi
0: nya nanaonan abdi liur ieu teh cing anu bodoh teh atuh ulah dieu teh teuing lah harupun Semar abdi ka ubaran bapak abdi abdi teh di lemur teh murukana teh ngilu mingpin kesenian tradisional kesenian tradisional gong sibolong pusaka jaya buang jayadi di jalan raya tanah baru teh geuning gang empang gong sibolong teh kesenian tradisional teh teh anu wajib dilestarikeun nya kari-kari ayeuna abdi teh dituding maling layang jamu sekali musyada mangkaning dinten ieu teh janji aya nu manyer aya nu ngawayang abdi teh
1: dinu naon
0: dinu tahlil eh teu dalang tahlil
1: sanggup kaula pikeun nyalametkeun maneh maneh sing reug-reug sing pageuh bisana jelema dihukuman teh hiji pengakuan dua bukti tilu saksi
2: tenang we teu masalah ya
1: kaula saksi na yen maneh teu maling kadua barangna layang jamu sakali musana nya kaeuteu
0: henteu
1: tah oge maneh panteng aku
0: mun
1: moal kena hukuman lamun anjeun sang aya pengakuan jeung barang bukti
0: tah cing reug-reug kitu akat atuh eta paurna teh pun lanceuk teu lemah jantung nya da eta kana udud atuh da meuni teu reureuh-reureuh oh da udud apa mere
3: da aya meuli mah teu kabendak
0: jadi agan teh nanaonan atuh kikeun anak abdi ka dieu
1: dek ditepungkeun jeung anu nyokot layang jamu sakali musana
0: eta jelema panganyalukan abdi abdi kana ditepungkeun teh naon
1: dek nyalametkeun maneh
0: nyalametkeun abdi tina tuduhan eta nanaonna di manehna teh nya manehna teh nu maling pangna manehna mirip-mirip rupa abdi hartina rek ngadudomakeun antara agan jeung abdi cing waspada gan
3: pamarentah jeung rakyat
0: pihak katilu ye anu bakal ngadudomakeun antara urang jeung urang cing waspada eta mah dunungan langkung uninga perkawis eta mah margi agan mah dina widangna badan intelijen nagara ngan bilih lali
1: ya
0: abdi sasaranana ieu kade ayeuna teh loba nu ngamangfaatkeun pada rugu
3: jelas
0: bahaya ieu nagara parantos kieu mah ieu agan rido teh aya abdi lawa abdi mah moal rame teh moal atuh
1: ya
0: pena stiker sahyang dumampara barang nuju raos nuju ngariung
1: hei ulah kaget jelema pindah bot pindah bot pindah pindah pindah
0: naon
1: pindah dieu pindah dulu
0: naon
3: pindah
1: gali
3: pindah
2: bilo ka Sukabumi pindah

0: Da geuning geus panggih. Sari kaya kemang raja kebonceng jajanya. Wah. Woi, darah namang. Taruh rupaan lebih kak itu. Sahat itu. Aing Sun Gokong. Iya, Gusti rupinanya anu maling layang jamu sekali musada teh. Ya, ya. Syahangaran mana Satria?
1: Allah Gatot Kaca.
0: Kadia kena tajil lama nu diikat.
1: Nah, maksudnya.
0: Eta teh buronan teteh bangsat layang jamu sekali musada. Aing jelema buburuh ye jelema butuh. Sabab aya pelakat beulah ditu saha-saha nu bisa mangihkeun cepot di leuweung bari beunang layang jamu sekali musadana. Aing bakal menang hadiah ti raja. Nya eta aing bakal diberi hadiah ngurilingan Monas.
1: Hai kitu,
0: oh eta. Kadieukeun ku kaula rek dibawa jelema.
1: Urang ngajar sia.
0: Nya, daola. Tong boro jelema di bangsa nu kitu ge geus nyahuan aing maling. Nepi ka kasohor aing bangsat.
2: Eta mah nu keur usaha.
0: Nepi ka kieu jelema ngarubuhkeun nama baik batur. Tega, teganian di kau.
1: Eta rupaan si cepot tapi kajiga receh gitu.
0: Nah, jelema ka aing rupa-rupa. Manehna juga duit galabak. Lain ah, kumaha ya kajadian nepi ka kieu urang nama baik tu maritis ayeuna. Nya, geus eta yeuh. Yang panggil weh jeng.
1: Hei, di mana layang jamu sekali musada pot?
0: Kumagat.
1: Ulah pipiluan dengan urusan batur sia.
0: Aing mah kumaha pelakat dulu.
1: Montong digugu, tak iya ya. Lurah tamtama negara, anu bakal tahu jawab. Hah?
0: Montong mah ngelawan ke sia boa. Boa. Sakongko maneh jeng bangsat. Hah? Menang panyogok sabaraha sia ti si cepot. Ya, daula tuluyna jadi angay-angayan. Kagorengan ngagedean daula euy. Menang sabaraha amplop. Duh, lamun aya wartawan aing mah teu riweuh aing. Sawios ku abdi Gusti urang pondaran teh jelema teh. Nya.
1: Bikeun si cepot ka kaula. Sing hareupan heula Gatot Kaca.
0: Apa kon wani marang aku?
1: Wani teh ninga pakulanang kulana. Aji mulat teh tegak kaya. Prung sia. Dinu lega. Tor.
0: Ka dieu sia ka hareup Yahudi. Aduh si goblok. Ngomong sia tara salat. Si goblok naon sia teh maksudna teh? Nah aing salat kudu beja ka sia. Jelema tukang sholat mah tara pulang paling. Nah aing geus maling naon?
1: Layang jamu sekali kali kali dua kali tilu teteh.
3: Kali angke.
0: Kali angke meureun.
3: Katimus.
0: Katimus. Hey. Jabrik.
1: Naon?
0: Didinya
1: potong tua toes ya.
4: Beres.
0: Didinya ulah ngajago tak kajelema ieu.
1: Nah.
0: Ieu jelema teh keur nguriling neangan taning anya selang neangan lawan. Saumur hirupna can nyahun digetih sorangan. Acan pisan. Geura pek pecakan dagor silahna kulingis.
1: Kuat
0: modar. Kada cing hati-hati.
1: Pasrahkeun ka aing layang jamu sekali musada.
0: Naon kudu dibikeun ku aing goblok?
1: Modar sia
0: acan
1: cikan urang patut

0: Gua homo jate. Hai ngintot. Wait, sabi. Pek aja, pek ayang mah pek. Setan komoditas ya. Aing mah komando babari nu hese di korobet geuleuh. Alah.
1: Alah keris.
0: Hayu weh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Aji.
1: Alah. Pusing mana? Pusing atuh. Hayu ngeri pusing
0: atuh. Alah. Gatot kaca tapi keragot gitu dulu.
1: Pasti we atuh Kang.
0: Ngelir muning rarakitan ku dua papasangan teh nyaan. Asa regreg we lamun gimana we? Keragot kumaha papana celong. Tenang. Ngan teu ngolo meureun Gatot kaca teh. Supaya aing ulah kabur, padahal moal kabur aing mah.
3: Datang Mas.
4: Kabur sagala. Kabur ka mana bari na
0: geus? Lamun dewe kabur hartina aing boga dosa. Mau adek mah.
4: Dong kadosa teh

0: eta bakal
1: keun soal eta, keun soal eta. Ngan eta layang jamu sekali musada nu dipaling aya di mana? Aya di dewe.
0: Tong Salempang. Oh,
1: aya. Aya tong Salempang. Mana? Ieu tah.
0: Kan di ka mana kentuh?
2: Sumpun-sumpun
1: teu. Dah, cika. Wis kuat.
0: Montong gitu.
1: Cika ulah.
0: Enggak gitu ah. Enggak.
1: Naon maksudna ku dewek ulah dicokot? Da dewek merek nyalametkeun. Da eta teh nu dewek, hak dewek. Mana teh eta si lain mertahankeun naon degekeun ku sia
0: entar
1: tadi dia butuhna manusia-manusia nu handal teh ieu nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas
0: regepkeun tah
1: manusia nu handal si lain eta teh lalawara pagawean kitu teh getas harupateun getas harupateun kumaha sieun sia dituding bisa sa teh sila salamet si lain lamun si lain teh nyekel bukti
0: gitu.
1: Ku dewek teh dibikeun ka si lain diteken terus si lain bakal salamet sabab di layang jamus aya di dewek tapi lamun layang jamus aya di si lain dek bisa mungkir kumaha sia
0: coba ditenggelan coba dihukum
1: sabab aya barang bukti di si lain ulah lalawara ulah getas harupateun ulah benang kajebak sia ku hate. Tah di dieu manusia anu ngarti teh.
0: Gitu, pikir panjang.
1: Jadi getas harupateun teh eta teh pagawean jurig, pagawean iblis. Bayangkeun lamun layang jamus aya di sia.
0: Bener.
1: Sanajan si leung teu ngaku tapi aya barang bukti dek kumaha sia ngomong.
0: Mau bisa mungkir.
1: Astagfirullahaladzim. Oh ya oi. Pehek pikir
0: terus langkung tepang alamna mah kumaha Kang gitu
1: ah. Tak ketem melengkung bekas nyalahan eta teh euy. Dina sagala rupa widang kudu ngarti sia teh jadi rayat teh.
0: Keur mah dipitnah aya bukti wah.
1: Keur mah dipitnah tambah aya bukti dek mungkir kumaha pot. Lawang bui geus muka.
0: Bener. Kemarin tadi udah budangnya. Anu geuleuh mujuju beledag geuneuh geul padahal.
1: Bener kita kan. Sok tanggung jawab sia kumaha lamun barang apa di benang nyokot si lain aya dewekna eueuh dewek mah tinggal ngaleungit yeuh layang jamus aing ini teh sia nu katempuhan
0: ini teh
1: ah jadi bingung ge kumaha nya
0: ini teh kabojong
1: mau awas jebakan-jebakan bot
2: panjang zaman kiwari baleuh.
1: Komo zaman kiwari.
0: Coba nu kalikuna.
1: Cing bisa nyerek deleg istiqomah jejeg ancek teu eueut kalinuan teu gedag kanginan dina sagala widang.
0: Sing bisa adu telu ampar tiga teh sing bisa cu.
1: Jadi warga negara anu hade. Jadi warga negara anu tanggung jawab pikeun kasalametan dirina jeung negara. Disiplin. Hah?
0: Mun pinter ulah kabalinger sing
1: mun pinter ulah kabalinger mun bodoh ulah katotoloyo
0: pinter jeung ngarti kan
1: ulah nyanyahuanan aya rumah sa bodoh mah sanajan nu pinter ulah kabobodoh deui alah nya
0: anu eta mah ku pinter nu pinterna kurang ngarti
1: luar biasa kajadian ieu aing jadi bingung ieu entong bingung ilmu anu bakal mere beja beh dituna rahmat pitulung bakal turun ka jelema-jelema anu geus jejeg anceg teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan cicing dina pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Disipline kana aturan cileung mah sakitu.
0: Bener. Becanung.
1: Alah.
3: Dah
1: ampun teh. Juragan Gatot Kaca tu ragot gelut. Heuh. Hono mak ish ah naon ah saga jeling
3: bingung ya
1: saha iya oh si lanjut siya aing teh aing iya ah nah si teh piraku pan pembarangan ti init
0: ada sarua
1: iya teh aing cepot hari iya cepot wah aing bingung milih kamana nyolok ya aing.

0: Dek anu mana?
1: Tadinya we kan utus bukti pulang. Tadinya
2: milihna teh. Munur. Hayang mangihkeun nu kieu mah.
0: Mah urang teh.
2: Ayeuna hayang jamu sakali musada aya di dinya. Nah, sia teh. Puguh nya teh aing mah dituding. Ayo layang jamu sekali musada menang maok teh mana? Iya. Geuleuh ku naon ngewe. Tuman, hei, kelenan. Bisi kabur ke sia. Geus diolok ku aing.
0: Kehela.
2: Dua. Maksudna ngahina mitnah ka dulur aing naon sia? Halus si lain ngamek eta cirinya ah kadulur ngaran-ngaran dulur jeung baraya jauh sili tepungan anggang sili teang gering silu baran pae sili resanan salah sili benerkeun poekeun sili caangan tong bolo jeung dulur jeung deungeun-deungeun jeung tatangga ge eta geus jadi kawajiban manusia
0: daya gorengna
2: tah eta hartina kokoh persatuan jeung kesatuan keureuyeuh ti ayeuna. Ieu nu diharepkeun ku ieu layang jamu sakali musada teh nya eta dina gawe-gawe sapopoe jelema. Lain ngecoblak dina sungut. Hei, sastra jingga Tejo dunungan sia. Pindah ka depot.

0: Boga dunungan epes meer gitu pot.
1: Buat kaua bisa kekuatan boga dunungan.
2: Alah.
0: Alah mah guru.
3: Angko banteng benteng.
2: Naon?
0: Lulus kaula teh. Digebuk ku ye denawa.
3: Beres hadus atuh
4: kangge. Oh wajar tah rumah saya jadi jelema teh kitu. Jadi sing inget di luhur langit aya langit. Jadi ulah nganggap enteng ka jelema. Namun urang boga rumah saya urang pinter tak komo batur. Ulah urang pinter henteu batur tak eta nu cilaka. Kalining aya nu saluhureun anjeun pangartina. Ulah nganggap enteng kana pangarti batur. Waduh ieu jelema. Aing mah teu luas ngomong kitu ka dunungan. Anyaan euy araraneh hirup di dunya ayeuna. Aing teh ngimpi lain teh.
0: Leuleusnya dunungan maneh.
4: Cek saha?
0: Heuh cek aing,
4: cek dewek mah teu cageur. Hati-hati teh.
0: Oh.
4: Gadingan mundur gan, mundur gan, mundur gan. Saksi ada ku ganti luhur.
0: Luar biasa ye kejadian. Sok geura bikeun layang jamu sekali musada ka aing.
4: Ena jadi dua. Ih, sarupa deuleu cuk.
0: Wala
4: ka harti ku ayana dua cepot kuring nu maling mah tah ieu anak Semar nu katuding
0: heupan maneh ge cepot
4: heueuh sarua
3: sarua ene eta jerkon
0: wala kajebak aing lamun kieu ku nafsu
4: Nu matak tong susurumputan sanajan anjeun ayeuna make pakaian eta kuring muasilo bukakeun sok menta jeung nu asli na kuring nyarita
0: pinlastik kersah yang dumampara ieu denawa teh sing horeng Raja Amarta Prabu Yudhistira nya eta anu nuju milarian ieu pusakala yang jamus kali musada
4: Nur Cakya sesekar niwang cakaya gilang gumilang
0: Nur Cahya uluh

0: di makom katunggalan. Gusti Maha Agung, cepot tewawuh kakaula saha teh ente teh. Eta ku ente teh kaos kasasama. Kaula teh boga anak. Istri pamegat lalaki saha ngaranna Semar. Semar boga anak saha cepot jeung Dawala Gareng. Jadi maneh ka kaula teh aki. Nah, aya aki ngora keneh aya abdi geus kolot. Sabab beda makom. Beda alam. Tapi alam maneh jeung alam kaula teh jauh eta-eta keneh. Lamun hayang pangih jeung kaula pek geura manunggal. Nya eta dina dharma. Dharma kusuma. Hiji gawe anu sepi ing pamrih rame ing gawe. Ngan wungkul dina pengabdian. Sabab di mana jelema ngabdi moal jauh tina pitulung. Iya kana budu wa iya kana stain. Allahu Akbar.
1: Amin.
0: Ngarti Yudhistira kahayang ti makom kaula dina katunggalan. Dina eta lambang dicatet. Tepin lo damal kaula nunuhun yang geuning cepot Dawala Gareng Kakang Semar teh kula warga makom Eyang. Wajib ku kaula dihormatna yakin geuning raya teh luar biasa. Sadaya daya yang rumasa kaula jadi bujang teh dharma kusuma. Sakitu bra. Hiji-hiji na nagara anu ngabogaan lambang kaagungan lintang ti Amarta. Hiji palsapah anu adiluhung. Anu luar biasa. Tapi naha kajadian alam na kieu. Hartina anjeun geus cul dog-dog tinggal iga. Kacang poho kana kulitna. Hartina anjeun teu balik ka asalna. Anjeun geus ningalkeun tatali karuhuna. Padahal lamun anjeun geus ningalkeun jati dirina bakal kalunta-lunta. Hartina linglung di dunya, di akhiratna ge bakal linglung. Sakitu ti kaula. Bira buktikeun dina gawe. Teu cukup loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Yang alhamdulillah yang selamat ini deui.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan ku ayeuna silaturahim ieu Bapak Gubernur ngahibur warga masyarakat Depok anu dinandangat ayeuna parantos laksana. Mudah-mudahan masyarakat Depok sadayana para nyang Yusua aregeng milik gampang ibadahna, gampang usahana. Atus ti rombongan sejawangsu sanes waktu sia sapatepang deui rupina ieu lalampahan urang cekapkeun deui ka dieu cak

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

89.1 FM cerdas, informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mulatuli. Masih disiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara Rangkas Bitung Lebak. Kemarin Mahendra menyapa kamu di gelaran program Multatuli Weekend ya. Di edisi hari ini di hari Minggu 12 Juli 2026 dengan sajian lagu apik, info menarik dan juga tentunya informasi-informasi hangat seputar literatur Multatuli akan kita bahas di sini. So, yang mau bergabung bareng Maher di Multatuli Weekend bisa di 0811 8068900. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.

89.3 FM cerdas informatif dan solutif, masih di gelaran program Multatuli Weekend bareng Mayer di sini ya. Selamat pagi Mayer ucapkan untuk seluruh pendengar Multatuli FM dimanapun berada, baik yang mendengarkan layanan siar kita melalui radio analog atau yang mendengarkan layanan siar kita melalui radio digital ya. Selamat pagi, selamat datang juga untuk kamu yang baru bergabung dan juga mendapatkan layanan siar kita. Selamat pagi juga, Maher sapa untuk para OPD dan juga dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan juga produktivitas dalam bekerja. Dalam beberapa jam ke depan, Maher akan menemani sahabat Multatuli FM di rumah ya. Dari jam 6 tadi sampai ya, sampai nanti insya Allah sampai jam 12 siang ya. So stay tune di 89 Multatuli Radio.

0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
5: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
5: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.
0: Lebat.

89.3 FM cerdas, informatif dan solutif. Ed Sheeran featuring DJ Khaled dengan Beautiful People ya, sesuai lagunya Beautiful People ya. Aduh, minggu pagi ya, minggu pagi, selamat pagi sahabat Matuli, gimana kabarnya hari ini ya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan juga produktivitas dalam bekerja. Pagi hari, pagi di hari Minggu ini spesial ya. Spesialnya kenapa? Karena jalan di sekitar alun-alun Kota Rangkas Bitung seperti biasa ya sahabat Matuli, ramai sekali. Dan kembali Maher mau menyapa sahabat Mulatuli yang baru bergabung dan juga mendapatkan layanan siar kita di 8900. Selamat pagi. Dan sahabat Mulatuli, di hari ini, di hari Minggu 12 Juli 2026 ya, bagi sahabat Mulatuli yang sedang menikmati libur bersama keluarga atau yang berolahraga di sekitar alun-alun Kota Rangkas Bitung, selamat pagi. Yang bekerja atau bertugas di kantor ya, atau dimanapun itu, tetap semangat. Atau sedang dalam perjalanan, semoga aktivitas kita hari ini berjalan lancar, amin. Dan jangan lupa sahabat Mulatuli, di pagi hari sarapan yang cukup, tetap menjaga kesehatan ya, di apa ya, di era gitu ya, panas musim kemarau yang lumayan ya sahabat Mulatuli, karena memasuki pertengahan Juli sebagian besar wilayah di kita ini sedang berada dalam atau musim kemarau ya. Meskipun demikian, di beberapa daerah ini masih berpotensi terjadi hujan lokal, sehingga ada baiknya kita ini tetap menyiapkan perlengkapan yang diperlukan apabila beraktivitas di luar ruangan. Wilayah Provinsi Banten sahabat Mulatuli, termasuk di kita di Kabupaten Lebak, kemudian di Pandeglang, Serang dan sekitarnya ya, menjelang di pagi hari ini diperkirakan berlangsung cerah hingga cerah berawan, kemudian menjelang siang dan sore hari terdapat semacam peluang terbentuknya awan hujan terutama di wilayah dataran tinggi dan juga bagian selatan Banten. Jadi untuk sahabat Mulatuli yang mungkin hari ini berwisata, berencana gitu ya untuk ke arah Banten Selatan, tetap menyiapkan payung atau jas hujan sebagai langkah antisipasi ya. Dan ini adalah di hari Minggu di tanggal 12, itu akhirnya liburan berakhir juga ya. Untuk Bapak Ibu yang menyiapkan anak-anaknya nanti mengikuti MPLS ramah ataupun kegiatan hari pertama di sekolah ya, pasti hari ini sudah mulai gedebu-gedebu gitu ya menyiapkan seragam anak atau apapun itu. Semangat dan siap untuk menghadapi hari Senin nanti. Pagi Maher juga ucapkan untuk para OPD dan juga dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lebak yang hari ini bertugas, tetap semangat ya. Dan nanti kita sahabat Mulatuli akan ngobrol santai chills ya bersama Babang Napista Berani. Nanti kita akan bahas apa ya, kayaknya bahasannya enggak, kalau pagi-pagi ya traffic gitu ya. Kemudian juga tadi kita juga sempat ngobrol di seputar apa ya, keramaian ya. Nanti kita akan bahas. So, untuk sahabat Mulatuli yang mau ikut bergabung bareng Maher di sini bisa di 08118068900. Ada lagunya dari Galantis dengan Only a Fool, only on Mulatuli Radio.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu?
2: 12 Juli, Hari Koperasi. Hari Koperasi pertama kali dicetuskan oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, di mana ia mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri, khususnya kaum priai. Hari Koperasi yang diperingati setiap 12 Juli pertama kali ditetapkan dalam Kongres Koperasi 1 di Tasikmalaya pada tahun 1947 yang diselenggarakan oleh Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya atau PKTT, di mana pada Kongres tersebut dibentuk SOKRI atau Sentral Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia yang sering disebut sebagai Koperasi Indonesia, dan dilakukan peletakan batu pertama Tugu Koperasi yang pembangunannya baru dilaksanakan pada tahun 1950 dan diresmikan 12 Juli 1950.